Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu, buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852 5008 78.

0: Dimannol, atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku First Thing First, penulis Stephen Covey dan rekannya menghadiri sebuah seminar di mana sang instruktur berceramah tentang pentingnya waktu perencanaan. Untuk mengesankan pendengarnya, sang instruktur mengambil sebuah toples bermulut lebar atau berbentuk silinder dan mengisinya dengan sebongkah batu sebesar kepalan tangan. Lalu ia bertanya, "Penuhkah toples ini?" Melihat bahwa tidak ada batu yang lebih besar yang dapat mengisi toples, semua pendengar menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Kemudian sang instruktur turun ke bawah podium dan mengambil ember kerikil serta menuangkannya di atas batu-batu besar, mengguncang-guncangkannya hingga turun melalui sela-sela toples. Kemudian ia bertanya kembali, "Apakah toples ini sekarang penuh?" Kali ini semua hadirin ragu-ragu dan berkata, "Mungkin belum." "Benar." Kemudian ia mengambil sebuah wadah pasir dan menuangkannya di atas kerikil-kerikil sampai memenuhi ruang yang tersisa. Pertanyaan yang sama, "Penuhkah toplesnya?" Tidak ada yang berespon. Lalu ia mengambil sebotol air dan menuangkannya hingga toples terisi penuh dengan air. Akhirnya, instruktur tadi beralih kepada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang, apa intinya?" Seseorang menjawab bahwa pesan moralnya adalah Anda selalu bisa mengisi lebih banyak hidup Anda. "Bukan," katanya. "Pesan moral yang sebenarnya adalah Anda tidak akan pernah bisa memasukkannya nanti jika Anda tidak memasukkan batu besar itu lebih dulu." Hal ini berlaku di dalam mendidik anak, sama pentingnya dengan membuat perencanaan waktu Anda. Seorang ahli psikologi kejiwaan mengatakan bahwa seorang anak mempelajari setengah dari semua yang diketahuinya pada usia 3 tahun, 3/4 pada usia 7 tahun. Selama periode inilah Anda harus meletakkan dasar-dasar kehidupan kepada anak-anak, menempatkan batu-batu besar kehidupan di mana segala sesuatu yang lain akan dibangun di atasnya. Semua orang tua menyadari betapa besar tanggung jawabnya saat ia menyelimuti bayinya dan membawanya pulang dari rumah sakit. Apa yang terjadi di bulan-bulan dan tahun-tahun awal sangat menentukan perkembangan fisik, emosional, dan rohaninya di masa kemudian. Fondasi batu seperti apakah yang akan dipakai untuk membangun kehidupan di atasnya? Cobalah keenam hal ini untuk dasar yang kuat. Komitmen, perhatian, komunikasi, kekompakan, batasan, nilai-nilai, dan iman. Pertama, pentingnya komitmen sebagai orang tua. Sekalipun ada orang tua tunggal yang meletakkan dasar bagi anak-anak mereka sendirian, namun sebenarnya mereka memerlukan dua orang tua untuk membesarkan mereka. Pada dasarnya, parenting atau mendidik anak adalah tugas dua orang. Ketika dua orang saling mencintai dan berkomitmen untuk anak cucu mereka, mereka menyediakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan anak cucu. Teladan hidup mereka akan menjadikan pendidikan seks, panutan, dan nilai-nilai bagi anak cucu mereka. Dahulu, Nabi Amos pernah bertanya, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Amos pasal 3 ayat 3. Jawabannya jelas, tidak. Orang tua berkomitmen untuk apa? Pertama, satu sama lain. Hal terbaik yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anaknya adalah mengasihi ibu mereka. Mereka juga harus berkomitmen terhadap serangkaian nilai-nilai, memutuskan apa yang penting, yang tidak dapat ditawar, dan menghidupi nilai-nilai yang telah disepakati. Akhirnya, orang tua harus berkomitmen untuk melayani Allah yang hidup, membawa suasana surga ke dalam rumah mereka. Seorang hakim pengadilan anak-anak mengatakan, sangat jarang ia mendapati seorang anak laki-laki dan perempuan di persidangannya yang telah mendapatkan pelatihan rohani semasa kecil. Tanamkanlah batu-batu besar sebagai dasar hidup yang sangat penting. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Merlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Merlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

akan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: 94,4 Heartline Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru oleh karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah, karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain, karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tuhan dengan kebebasan yang memiliki respon dan kerinduan akan Tuhan. Alkitab sering memberikan contoh orang-orang yang lemah, dan justru orang seperti inilah yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Kalau kita merasa cukup baik, maka kerinduan kita akan surut. Tapi jika kita merasa bukan orang yang cukup baik, maka dalam hati kita akan berteriak dan mencari Tuhan. Begitu kita mulai lapar dan haus mengejar Tuhan, maka tiba-tiba semua musuh dan tantangan akan bangkit dan mencoba menghentikan kita. Tapi kalau kita terus menerobos, maka kita akan menang dan bisa melewatinya.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda mendengar bahwa 3 kali pindah sama baiknya dengan kebakaran? Artinya ialah bahwa setiap kali Anda pindah, Anda membuang barang-barang, termasuk barang yang baik, yang sebenarnya Anda ingin simpan, namun tidak ada tempat untuknya. Mengapa Anda tidak membuangnya sejak lama? Anda menyimpannya sebab Anda yakin bahwa barang itu terlalu bagus untuk dibuang. Karenanya Anda menyimpannya di lemari atau menaruhnya di garasi Anda. Pada akhirnya, Anda harus memperhitungkannya. Bila Anda ingin menamainya, sebut saja kekacauan. Bukan lemari Anda saja yang pada akhirnya mengalami kekacauan. Kekacauan adalah penyakit otak, bahkan penyakit hati, sama seperti isi lemari. Dulu Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius pasal 5 ayat 3. Tapi tak seorang pun ingin menjadi miskin, entah dalam rohaninya maupun dalam harta benda. Ini pun penyakit universal. Dimanapun saya berada di dunia ini dan berapa banyak atau sedikit yang orang miliki, ketika mereka melihat dan berjumpa dengan orang yang memiliki lebih, mereka menjadi tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Semua orang senang ketika ia dapat berkata, "Ini milik saya," atau bahwa rumah atau gedung-gedung itu adalah milik saya. Seorang raksasa rohani dari generasi yang lalu, Awit Tozer, menghadapi masalah yang sama ketika ia menulis kata ganti saya dan milik saya terlihat cukup polos. Namun penggunaannya yang konstan dan universal bersifat signifikan. Kata ganti itu mengungkapkan sifat sebenarnya dari kaum Adam yang jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh ribuan pengajaran teologi. Kata ganti itu merupakan gejala verbal dari penyakit di dalam diri kita. Akar hati kita telah mengakar pada benda-benda material, dan kita tidak berani menarik satu pun akar yang kecil karena kita bisa mati. Kekacauan menjadi penyakit yang menguasai kita. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda inginkan, dan semakin banyak yang Anda dapatkan. Anda semakin yakin bahwa Anda harus memiliki lebih. Hari ini masalahnya bukan sekedar masalah barang, melainkan bahwa barang-barang ini yang menguasai Anda, barang-barang yang mengkonsumsi waktu Anda, ketertarikan Anda dan hidup Anda sendiri. Ketika Yesus ada di muka bumi, ia sering membuat orang merasa tidak nyaman sebab ia tidak pernah main-main. Ia langsung ke pokok masalahnya, menelanjangi kedok kemunafikan dan kedangkalan yang senantiasa membuat kita nyaman. Ia berkata dengan terus terang, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Lukas pasal 12 ayat 15. Dalam salah satu bukunya, Alexander Solzhenitsyn menceritakan bagaimana ia ditangkap dan satu demi satu miliknya yang berarti baginya diambil oleh orang yang menangkapnya. Rumahnya, buku-bukunya, tulisannya, dan keluarganya. Akhirnya, yang tinggal padanya hanyalah apa yang ada di dalam dirinya. Dan Solzhenitsyn berkata bahwa ia tidak pernah merasa lebih kaya daripada saat ia tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil harta berharga di dalam hatinya. Pada tahun 1978, Solzhenitsyn berpidato di hadapan lulusan Universitas Harvard. Kata-katanya adalah kecaman pedas tentang dekadensi masyarakat yang dibangun di atas materi. Ia menutupnya dengan mengatakan, "Bila dunia ini tidak hendak berakhir, maka dunia ini sedang mendekati perubahan besar dalam sejarah yang sama pentingnya dengan perubahan dari zaman pertengahan ke Renaissance. Ia akan menuntut kebangkitan spiritual dari kita, di mana kita harus naik ke level visi yang baru, ke level kehidupan yang baru, di mana sifat fisik kita tidak akan dikutuk sebagaimana di zaman pertengahan, namun yang bahkan lebih penting lagi, rohani kita tidak akan diinjak-injak seperti di era modern. Tak seorang pun di bumi ini memiliki jalan lain kecuali ke atas." Bila perkataan Solzhenitsyn berlaku beberapa tahun yang lalu, betapa berlakunya perkataan itu hari ini? Bila kehidupan dan jiwa Anda berakar pada materi, cabutlah mereka betapapun sakitnya itu, dan biarkan hati Anda terbang ke langit. Tidak ada yang dapat melakukannya bagi Anda, kecuali Anda sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu yang tentunya penuh keceriaan, karena ini tepat di 28 Januari 2017 untuk Anda yang merayakannya, yaitu di merayakan hari Tahun Baru Imlek. Selamat Tahun Baru Imlek untuk Anda yang merayakannya. Kongsi Facai ya. Selamat sekali kita kembali lagi bersama di Parenting with Heart, hasil kerjasama Radio Heartland dan juga Yayasan Booster Emas. Tema yang menarik pagi hari ini yaitu mengenali depresi pada remaja. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Gena Sitomiang, MA Counseling, CLC, narasumber parenting Booster Emas, konselor anak dan remaja yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Gerna.
2: Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Heart Listener dimanapun berada.
1: Dengan Virji ya Bu.
2: Oh iya.
1: Iya,
2: Ibu Virji.
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Gak apa-apa. Apa kabar nih Bu Gerna?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Baik
1: ya. Iya. Terima kasih sudah hadir ya Bu Gerna ya pagi hari ini. Senang banget nih bisa kita ketemu. Berarti saya akan ilmu saya akan bertambah lagi.
2: Oh iya.
1: Iya pasti. Iya, ini tema yang menarik ya, dan juga menjadi bisa menjadi sebuah permasalahan juga, dan PR juga tugas orang tua nih ya, menghadapi remaja-remajanya nih, apalagi dengan masalah depresi ini ya. Apa yang melatar belakangi sebelum saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama gitu ya, mengenai apa itu depresi, dan ya yang menjadi background dari tema kita mengenali depresi pada remaja, Ibu Gerna.
2: Iya, Bu Virji, saat ini untuk menjadi remaja aja tuh gak gampang ya, remaja saat ini dengan perkembangan yang begitu pesat ya, perubahan yang banyak ya. Jadi kalau dahulu kan remaja ya, kalau kita ingat waktu kita remaja nih,
1: iya.
2: Bu Virji,
1: iya, itu saya remaja.
2: Kita tuh pasti sensitif untuk hal-hal seperti konsep diri, penampilan, terus kita mulai lebih dekat kepada teman-teman ya, daripada dengan keluarga gitu ya. Dan kita sangat tinggi untuk rasa bersaing untuk mendapatkan nilai atau prestasi ya, di sekolah gitu ya. Dan juga kesulitan lagi tentang bagaimana apa pemakaian obat-obatan ya. Di lingkungan mungkin ada teman-teman atau selain drug juga alkohol gitu, udah mulai, belum lagi masalah seksual ya. Nah sekarang ini bukan hanya itu aja, tapi dengan adanya perubahan budaya dan sosial ya, seperti sekarang perkembangan sosial media ya, itu lebih membuat kondisi remaja makin sulit, semakin banyak stres pada remaja ya. Nah sementara remaja ini tidak mengetahui bagaimana sih caranya untuk melegakan perasaan mereka dari stres-stres tersebut gitu ya. Dan orang tua juga tidak bisa mengenali perilaku-perilaku perubahan-perubahan yang ada pada remajanya. Nah yang membahayakan depresi ini bisa berakhir dengan rasa yang karena depresi ini kan rasa ketidakberdayaan ya, tidak merasa tidak berharga, pesimis. Nah itu bisa berakhir dengan bunuh diri ya, mengakhiri hidupnya. Iya. Nah saat ini tuh angka bunuh diri tiap hari makin meningkat. Iya, kalau kita lihat juga berita-beritanya ya. Dan kelompok usia yang paling banyak bunuh diri adalah kelompok remaja.
1: Wah.
2: Iya. Nah, untuk itu pada saat ini kita Parenting with Heart yang bekerja sama dengan Yayasan Booster Emas, kita mau memberikan informasi sehingga orang tua bisa memperhatikan, dengan mengetahui gejala, orang tua bisa memperhatikan perubahan perilaku serta emosional yang dialami oleh anaknya sehingga tidak mengakibatkan keparahan. Bisa lebih diketahui dini, artinya bisa diantisipasi cepat sehingga tidak menjadi lebih parah. gitu.
1: Mm-hmm. Nah, ya, untuk bisa dilakukan langkah-langkahnya gitu ya,
2: yeah,
1: agar orang tua juga bisa bisa tahu gitu ya, menjadi sensitif dan perlu juga mengetahui apa itu yang dinamakan depresi. Dan bicara masalah remaja ini memang dalam masa perkembangannya seperti yang Ibu Gerna bilang, menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan tidak menutup kemungkinan dan yang paling membahayakan yaitu depresi, munculnya keinginan sampai bisa bunuh diri. Nah, biar lebih jelas nih Bu Gerna ya, apa sih yang dimaksud dengan depresi? Apa itu depresi?
2: Ya, Mbak Fildi, depresi itu gangguan suasana hati atau sering kita sebut mood ya, gangguan mood. Nah, tapi memang sebelum saya masuk ke apa itu depresi ya, definisi di depresi, memang saat ini ya, kalau dulu kan depresi itu untuk masyarakat masyarakat belum bisa menerima sebagai suatu bagian dari penyakit fisik ya, seperti mungkin flu ya gitu ya, atau penyakit-penyakit lainnya kita masih bisa menerima atau bisa mencari bantuan atau bisa menyampaikan kepada keluarga. Tapi kalau depresi ini yang sudah baik ya saat ini adalah sudah bisa diterima ya sebagai penyakit, tapi memang masih ada stigma bahwa depresi itu aib. Jadi sehingga seringkali yang mencari pertolongan ya, datang ke psikiater, psikolog ataupun ke konselor, itu adalah kondisi yang sudah kronis ya. Sudah kronis karena mungkin itu tadi ya, stigma di masyarakat masih memiliki suatu pemahaman bahwa depresi itu aib, depresi itu adalah gangguan pada diri orang tersebut, ada masalah pada orang tersebut, gangguan karena karakternya atau mungkin cara-cara pemikiran gitu ya, dan itu buat keluarga menjadi aib, sehingga pemahaman ini membuat kondisi keparahan makin menjadi bagi penderita. Nah, kalau kita tahu apa itu depresi, itu akan lebih baik untuk kita lebih cepat untuk mencari pertolongan, mengantisipasi sehingga kondisi keparahan ini tidak makin lagi gitu ya, Mbak. Jadi depresi ini tadi gangguan mood, gangguan suasana hati ya. Nah, kalau kita kan kadang kalau emang lagi sedih, kita tuh bisa merasa depres gitu ya. Itu bukan sesuatu yang abnormal ya. Dan kalau kita senang, kita menjadi happy gitu ya. Itu kan yang normal seperti itu.
1: Jadi setiap orang bisa mengalami itu ya.
2: Bisa mengalami. Depresi ini bisa dialami oleh siapa aja dan segala umur. Untuk segala umur. Dan kita juga sering mengalami ketika kita merasa kesedihan atau kehilangan orang kita cintai, kita akan merasa depres gitu ya. Nah, tapi kalau yang depresi ini yang major, yang berat adalah ini sudah menetap. Jadi nanti kita akan lihat gejala-gejalanya ya, berdasarkan manual book dari gangguan mental, kesehatan mental. Kita ada buku pintar istilahnya, DSM. Itu apa aja, dari 9 gangguan, dari 9 gejala, kalau harus ada 5 gejala yang ada pada orang tersebut, baru kita menyatakan dia mengalami major depresi berat. Nah, kalau yang ringan-ringan sih sering ya, itu. Nah, tapi apakah ini depresi atau tidak, kita harus lihat lagi tadi itu gejala-gejalanya ya. Jadi perasaan sedih ini, depresi, bukanlah yang apa, kalau kita mengalami tekanan itu masih normal kalau kita merasa depresi. Tapi kalau orang gangguan mood ini, baik senang maupun tekanan, dia tetap gitu ya, perasaan yang pesimis, merasa tidak tadi ya, tidak berharga, terus putus asa ya, apalagi kan remaja-remaja sekarang nih ya, tadi itu ya, dia kesulitannya sangat kompleks gitu dalam masa perkembangannya. Tadi masalah misalnya dalam penampilan fisik aja tuh, dia bisa merasa teman-temannya tuh tidak mau berteman dengan dia karena dia bukan termasuk kategori cantik misalnya gitu. Padahal sebenarnya ada pemikiran-pemikiran yang sudah terdistorsi yang mengakibatkan berpengaruh kepada emosi dan perilaku. Nah, ini sifatnya menetap. Kalau biasanya bisa lebih dari 2 minggu dan itu gejalanya setiap hari. Ya, gitu.
1: Ini ada perbedaan nggak ya untuk laki-laki dan perempuan?
2: Ya, biasanya perempuan itu lebih dua kali lebih lipat. Tapi ini emang karena riset memang perempuan lebih datanya dia lebih apa ya, dari waktu riset banyak yang mengembalikan data, jadi sehingga hasilnya bahwa perempuan itu lebih rentan, lebih banyak daripada laki-laki, dua kali lebih banyak daripada laki-laki, karena memang perempuan itu lebih bergantung, terus juga suasana hati pada saat itu ya, pramenstruasi sindrom itu kan ada kita kenal PMS ya gitu ya. Dan lebih apa ya, suasana hatinya tuh lebih mengandalkan perasaan daripada logika. Kalau laki-laki tuh lebih cepat untuk bisa merubah situasi hatinya gitu loh, lebih cepat mengalihkan, kemampuan mengalihkan itu, keterampilan mengalihkan itu lebih baik daripada perempuan. Sehingga mengapa perempuan itu lebih dua kali lipat lebih banyak daripada pria, iya.
1: Double gitu ya.
2: Iya.
1: Ini apakah bisa dikatakan bahwa perempuan itu lebih gampang mudah sedih seperti itu, Bu?
2: Bisa. Tapi memang depresi ini sangat kompleks ya,
1: kompleks.
2: Dan hetero ya. Jadi kita nggak bisa karena bisa aja gampang sedih, tapi ini mengakibatkan depresi atau tidak, nah itu yang kita harus lihat.
1: Nah, supaya Anda bisa mengenali apa yang Anda bisa lihat dari remaja Anda, perlu kita ketahui nih ya, Ibu Gerna, silakan ya. Untuk ciri-ciri dari depresi, ciri-ciri yang diagnostik itu dari depresi.
2: Iya, apa sih ya faktor-faktor yang bisa kita bisa menyimpulkan, mendiagnosa bahwa kita atau anak kita, anak remaja kita itu mengalami depresi ya. Kalau penyakit flu kan kita nggak bisa hindari ya, karena itu kan ada virus sekitar kita, bagaimana imun kita gitu ya. Nah, tapi kalau depresi ini kita bisa sebenarnya menghindari. Jadi kalau kita tahu ya apa gejalanya, terus apa pemicunya, penyebabnya, kita bisa membuat hidup kita itu bisa lebih seimbang. Jadi bisa mengurangi hal-hal yang bisa memicu ya. Nah, tadi Mbak Desi bilang, Mbak Virji bilang tadi, apakah menyadari atau tidak remaja ya? Nah, sebenarnya dia sih kalau ada sesuatu yang berubah dalam diri dia tuh dia menyadari gitu, tapi tidak tahu apakah itu depresi atau apakah itu karena moodnya lagi atau remaja sekarang itu istilahnya galau gitu ya. Nah ciri-cirinya ada 9 ya, berdasarkan buku manual kesehatan mental DSM. Ya, mood yang depresi itu hampir sepanjang hari, jadi bukan hanya kadang ada kadang hilang ya. Kalau tadi saya bilang normal itu ya, kita ketika mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat kita hargai, apa sih, kita sangat sayangi gitu, atau mungkin ya bukan hanya seseorang tapi misalnya benda-benda gitu ya, kita pasti aduh sedih nih, handphone ya kecopetan misalnya gitu ya. Tapi setelah itu kan kita akan mood kita sudah berubah gitu ya,
1: nggak ada yang senang ya,
2: nggak ada yang senang asik gitu ya, handphone saya hilang gitu. Pasti kita aduh handphone saya hilang gitu ya. Setelah itu kan kita akan mood kita, suasana hati kita bisa mudah beralih lagi gitu ya. Kalau yang depresi ini moodnya itu hampir sepanjang hari ya, dia mood yang sangat low gitu ya, sangat rendah ya, dia mudah tersinggung kalau pada anak remaja tuh ya. Bahkan kita bisa lihat anak yang tadinya nggak bermasalah tuh tiba-tiba bisa sering berkelahi karena mudah tersinggung kan, atau bisa memukul gitu. Padahal dia sebelumnya tuh bukan anak yang kita lihat suka memukul atau berkelahi dengan temannya atau kakak adiknya. Nah, terus tiba-tiba remaja kita tuh yang tadinya mungkin senang olahraga atau senang melakukan aktivitas dengan temannya tuh tiba-tiba dia menurun tuh, tiba-tiba dia menarik diri ya. Dan ini hampir setiap hari, sepanjang hari, bukan hanya misalnya kenapa kamu kok, misalnya biasanya dia weekend bermain sama temennya gitu ya, terus tiba-tiba dia lebih seneng menyendiri di kamarnya ya gitu. Oh, mungkin dia bisa bilang mungkin temannya siapa gitu ya, lagi pergi dengan keluarganya gitu ya. Itu kan hanya weekend itu. Nah, kalau ini sih hampir setiap hari ya, dia gak mau melakukan apa-apanya, tidur gitu ya. Terus
1: kesannya jadi kayak malas gitu ya.
2: Kesannya kayak malas gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat apakah memang anak kita sebelumnya memang suka tidur atau memang ya
1: ada sesuatu.
2: Kembali lagi ya, orang tua harus mengenali perilaku. Nah, terus kehilangan ini jadi selera, tidak selera makan, bisa kehilangan atau pertambahan berat badan. Jadi banyak makan atau justru tidak selera makan. Nah, ini juga nggak hanya sesekali, tapi jadi menetap ya, hampir tiap hari gitu ya. Dan dia mengalami insomnia atau justru hipersomnia, jadi tidak bisa tidur atau justru berlebihan tidur terus. Jadi ini tergantung gimana masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada orang memang yang stres nggak bisa tidur, ada yang stres malah tidur, lebih tidur banyak tidur. Nah, kegelisahan yang berlebihan ya. Nah, dia sedikit-sedikit cemas gitu ya. Membuat jadi lambat gerakan respon-respon dia. Nah, ini juga setiap hari. Nah, ada perasaan lelah ya, sedikit-sedikit capek gitu ya. Enggak bersemangat lah pokoknya. Kita tahu dia anak yang bersemangat, suka bantu, suka pergi ke sini ya, ke sana, tapi tiba-tiba dia aduh enggak ah capek gitu ya, dia kehilangan energi, dia enggak bersemangat.
1: Virgi yang dulu mana nih, Virgi yang semangat?
2: Virgi
1: misalnya namanya Virgi gitu.
2: Iya, iya Virgi. Oke. Okay. Nah, perasaan ini tadi tidak berharga ya, tapi dia pada tempat yang salah ya. Jadi sedikit-sedikit aduh saya enggak bisa gitu ya. Saya bukan orang yang begitu pintar bicara atau gimana. Udah deh, jangan saya gitu ya, rasa bersalah. Aduh kayaknya ini semuanya mungkin karena saya nih ya. Mungkin dia merasa bahwa perpisahan orang tuanya kayaknya karena saya deh gitu ya. Jadi perasaan-perasaan ini yang tidak pada tempatnya dan tidak proporsional ya. Dan ini terjadi setiap hari ya, gak hanya pada situasi-situasi tertentu gitu. Dan kemudian sulit berkonsentrasi ya. Sulit konsentrasi, sehingga remaja-remaja yang mengalami depresi ini karena tadi ya beberapa yang tadi 8 ke atas itu menyebabkan dia kan mungkin jadi terus gak bisa berkonsentrasi. Ini membuat dia lebih jadi malas ke sekolah. Nah, ini kadang yang kalau kita tidak mengerti perubahan-perubahan perilaku ini pada remaja itu membuat jadi, makanya tadi saya bilang memperparah, karena udah mulai dia tidak mau sekolah. Sementara kan harus sekolah ya. Gitu. Nah, terus pikiran yang muncul berulang-ulang tentang kematian. Nah, ini yang terakhir ya. Ada keinginan untuk percobaan untuk mencoba bunuh diri ya. Nah, ini kita harus minimal 5 dari 9 ini. Kalau ada 5 itu sudah terdiagnosa mengalami depresi major ya, berat ya.
1: Seperti itu ya. Kalau berkurangnya sedikit kembali nih masalah kemampuan untuk berkonsentrasi ini termasuk berkomunikasi, misalnya diajak bicara gitu.
2: Iya, jadi kalau orang depresi enggak nyambung.
1: Oh, enggak nyambung. Dia menjawab.
2: Menjawab tapi enggak nyambung.
1: Oh, enggak nyambung ya.
2: Iya. Tidak sesuai dengan apa yang kita tanya gitu. Misalnya kamu lama enggak? Kamu lama perginya. Ya nanti kalau kamu balik ke sini saya udah gak ada lagi. Dijawabnya begitu. Kan gak nyambung kan. Harusnya kan ya saya pergi sebentar. Gitu. Dia jawab yang gak sesuai dengan konteks pertanyaannya gitu. Jadi kan gak bisa berpikir jernih ya.
1: Ya. Soalnya gak nyambung gitu.
2: Gak
1: ya.
2: Nyambung jadinya.
1: Apa gitu ya. Udah makan. Kamu udah makan. Kapan Pak kita ke Pekanbaru Jakarta misalnya itu?
2: Iya. Nyambung, ya? Jadi memang kan ini kondisinya jadi seperti kayak apa ya, bolak-balik aja, jadi mana stres duluan, mana depresi duluan, karena bisa juga karena depresi ya kan tadi ada beberapa gejala membuat dia jadi stres karena dia tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa konsentrasi, akhirnya kan sulit untuk mengikuti pelajaran, akhirnya dia tambah lagi tuh bebannya. Jadi nilai-nilainya turun ya. Karena memang enggak ada motivasi untuk belajar. Tapi kalau misalnya orang tua bisa mengenali gejala-gejala ini dan perubahan perilaku pada anak, kan bisa mengantisipasi, memberitahu ya, dan bisa mencari pertolongan gitu, sehingga tidak stres atau tekanannya tidak bertambah dan akhirnya membuat lebih parah lagi kondisi remaja ini.
1: Ya betul ya. Begana. Tentunya juga heart listener, ada faktor penyebab dari gangguan depresi ini ya.
2: Iya, faktor-faktor penyebab depresi ini adalah satu ya, faktor-faktor biologis ya. Jadi depresi ini juga ada kecenderungan genetik ya, menurun keturunan. Iya, biasanya kalau semakin dekat relasi itu kecenderungannya sekitar 5%. Misalnya ibunya mengalami depresi, pernah mengalami depresi, itu anaknya bisa ada kecenderungan bisa mengalami depresi gitu ya. Nah, kecenderungan genetik ini jadi kita harus lihat atau ketika remaja kita atau kita mungkin ada teman atau keluarga yang menderita depresi, kita lihat apakah ada keluarga yang pernah mengalami depresi, mungkin kakek neneknya atau tante omnya atau orang tuanya, papa mamanya ya. Dan ini juga adanya gangguan pada fungsi neurotransmitter. Neurotransmitter itu cairan otak atau zat kimia otak. Jadi ibarat mobil itu nggak bisa bergerak tanpa bensin. Nah, begitu juga dengan otak kita ya.
1: Ini
2: kalau
1: ini
2: tidak
1: bensinnya ada otak gitu ya.
2: Ada
1: bensinnya ya.
2: Iya. Nah, ini salah satu sebab. Jadi kalau misalnya kenapa kita makanya tidak boleh terlalu lama menyimpan kemarahan. Karena kemarahan itu akan mengurangi zat kimia cairan otak kita. Itu namanya serotonin. Okay. Nah, kalau depresi itu ada serotonin dan noripinefrin itu.
1: Suka dengar, saya pernah dengar gitu.
2: Iya, serotonin. Iya. Iya, atau dopamin ya, kalau bipolar dopamin, skizofrenia dopamin itu cairan-cairan otak ya. Nah, ini terganggu. Jadi neurotransmitter itu kan dia neuro yang menyampaikan pesan. Satu neuro itu mengalami gangguan ya. Nah, juga memang kelainan pada struktur otak. Nah, yang semuanya ini berhubungan dengan mengatur mood seseorang. Fungsinya gitu ya. Nah, juga ada juga keterlibatan sistem endokrin yang memungkinkan dalam kondisi mood gitu. Nah, kedua adalah faktor-faktor sosial lingkungan. Tadi misalnya sekolah ya. Ini makanya tadi itu ya, bisa seperti suatu siklus, mana stres duluan, mana depresi duluan gitu ya. Kita harus lihat dari kasus per kasus. Nah, misalnya anak yang kita lihat nih, waktu anak kita mengalami tadi ya gejala-gejala di atas itu, perubahan-perubahan itu pada perilakunya, kita lihat nih sekarang di sekolah gimana nih kelompok teman. Temennya gimana gitu. Apakah teman-temannya menerima dia, apakah menolak gitu ya. Terus lihat pelajaran sekolah. Nah, apakah dia baik-baik aja, artinya tidak terlalu sukar, dia bisa mengikuti ya, atau mungkin tidak terlalu mudah ya, pokoknya bisa gitu ya anak kita mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, juga guru ya, mana adakah guru-guru yang mungkin yang tidak dia sukai, atau yang guru-guru yang menyukai anak kita gitu. Terus apa sih yang paling ditakutkan di sekolah? Nah, kita lihat ya apa yang tidak disukai di sekolah dan apa yang disukai tadi ya, ditakutkan, tidak disukai dan disukai di sekolah. Nah, ini kan kalau saya menghadapi klien gitu ya, klien-klien saya yang mengalami gangguan mental ini, itu dia bilang bahwa tadi ya, saya bilang dia punya suatu, memang kita lihat lagi nanti ya bagaimana ini bisa terjadi, ke berubah ke perilaku ya. Memang dari pemikiran yang salah gitu, pemikiran yang salah. Misalnya dia bilang bahwa dia tuh kurang menarik gitu ya, kurang menarik. Terus situasinya itu,
1: si anak itu kurang menarik.
2: Dia merasa, dia pemikirannya itu tuh dia kurang menarik gitu ya. Kurang menarik sehingga teman-temannya tidak mau berteman, ya ditolak ya. Mungkin sebenarnya kondisinya nggak seperti itu ya. Bahwa okay, mungkin ada beberapa hal, mungkin ya masalah minat kali ya. Nggak sesuai dengan minatnya, nggak sama. Kan kadang temenan itu kan sesuai minat, ya kan, minat yang sama. Terus apalagi ada kecenderungan-kecenderungan, mungkin domisili yang sama gitu ya.
1: Kesamaan-kesamaan
2: gitu. Biasanya kita cari teman kan ada kesamaan-kesamaan gitu ya. Nah, itu dia temennya menolak, dia rasa bahwa dia tidak menarik gitu ya. Nah, perilakunya itu nanti ya yang menjadikan dia apa ya, jadi menarik diri justru gitu, mengisolasi diri gitu. Nah, ini yang kita lihat nih, kira-kira kenapa sih gitu ya anak kita kok tiba-tiba dia menarik diri, atau memang anak kita memang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi di dalam hal sosial gitu ya. Selain itu juga sehubungan dengan keluarga, bagaimana parenting style kita, pola asuh kita bagaimana, apakah kita otoriter, dominankah, apa kita permisif, semua serba boleh gitu ya. Nah, kita lihat cara-cara ini semuanya mempengaruhi. Nah, terus kita juga lihat apakah di keluarga ada pemakai alkohol, obat-obatan ya, dan sampai seberapa jauh. Ini kan bisa mempengaruhi juga kondisi apa, mental anak ya, dengan hidup dengan orang tua yang suka memakai alkohol atau obat-obatan kepada perkembangan mentalnya ya. Nah, apakah dia masih tinggal dengan kedua orang tuanya ya? Nah, bagaimana orang tua mengatasi kemarahan ya, karena ini nanti salah satu penyebab depresi juga ini kan sehubungan dengan kemarahan ya gitu. Nah, ini faktor-faktor behavioral ya, perilaku. Nah, kurangnya reinforcement, jadi biasanya
1: maksudnya
2: biasanya gini, penguat kan reinforcement. Nah, biasanya nih kalau kita udah tahu anak kita mengalami sesuatu perubahan perilaku ya, atau kita udah tahu nih depresi, tuh orang tua malah justru membebaskan dia segala tanggung jawab. Nah, ini yang membuat dia dalam situasi seperti tidak berharga, tidak berguna.
1: Maksudnya
2: nah,
1: orang tua
2: itu jadi justru membebaskan dia dari tanggung jawab, contohnya gitu. Jadi ya udah biarin aja lah orang dia lagi mengalami gangguan gitu. Padahal sebenarnya kalau memang
1: dimaklumi.
2: Nah, ini adalah baik kalau kita tetap memberikan dia suatu aktivitas gitu, misalnya kayak waktu klien saya karena udah gak bisa sekolah ya, karena kondisinya memang parah gitu ya, tidak bisa ngikutin sekolah, di rumah saya bilang tetap harus dikasih aktivitas
1: ya.
2: Karena dia kondisi
1: dengan kesukaannya dia sebelumnya misal dia sukanya baca gitu ya.
2: Boleh, atau ya melibatkan di dalam pekerjaan rumah tangga. Kalau klien saya misalnya saya minta dia untuk nyuci piring, gitu. Bugerna gitu. Ini sangat menolong. Jadi kita enggak membuat dia semakin reinforcement semakin berkurang, akhirnya semakin terisolasi dengan kondisi depresinya.
1: Karena
2: gitu ya.
1: Karena tidak ada aktivitas ya.
2: Iya. Dan terus adanya interaktif yang negatif dengan orang lain itu. Iya. Okay. Jadi karena dia pemikiran negatif, otomatis dia behaviornya perilakunya jadi negatif kan. Jadi sepertinya teman-temannya itu tidak menyukai dia. Itu karena saya tidak menarik gitu ya. Atau saya tidak pintar, bisa begitu. Nah, padahal sebenarnya mungkin kurang usaha aja, kurang berjuang gitu. Atau misalnya dia dapat nilai jelek gitu ya. Dia karena punya pemikiran yang terdistorsi ya, rusak gitu, pemikiran yang salah, yang negatif. Dia pikir karena dia tidak pintar, ya akhirnya dia dapat nilai jelek. Aduh, saya memang gak, saya udah belajar, udah susah-susah gitu ya, tapi saya tetap nilai jelek. Udah deh, saya lebih baik gak usah belajar gitu. Jadi akhirnya dia kan merasa tidak berharga, dia tidak... akhirnya berputus asa, akhirnya ya itu tadi, lebih senang tidur misalnya gitu, atau bahkan sulit tidur dan lain sebagainya, gejala-gejala di atas gitu ya. Nah, faktor emosional ya tadi ya.
1: Iya.
2: Perilaku tadi itu ya, dia punya interaksi yang negatif, terus reinforcement, terus kalau emosional itu dan kognitif, emosional tuh kemarahan diarahkan ke dalam. Jadi dia tidak mengerti mengapa dia marah dan bagaimana harus mengelola kemarahan itu. Nah, ini makanya kita orang tua, kalau kita tahu penyebab-penyebabnya, kita perlu memberikan skill anak kita ya, bagaimana dia mengenal keberadaan dia, terus mengapa dia marah, dan bagaimana dia mengeluarkan kemarahan itu dengan cara yang tepat gitu ya.
1: Skill kemarahan ya.
2: Skill komunikasi gitu ya. Skill komunikasi, atau ya skill anger management kan.
1: Ya
2: mengelola kemarahan itu ada. Nah, juga kesulitan emosional dalam melakukan coping. Jadi dia susah beralih gitu ya. Dia senang dengan kondisi kesedihannya. Nah, tadi kenapa makanya wanita lebih rentan, karena kemampuan coping ini lebih pria tuh lebih skillnya lebih baik daripada wanita. Gitu. Dan emang wanita itu lebih menginternalisasi stresnya itu, sesedihannya, dibanding pria. Ya. Nah, kurangnya makna atau tujuan di dalam kehidupan secara emosi. Jadi bisa dia merasa ya kurang makna hidup ini, buat apa sih belajar susah-susah gitu ya. Nah, cara berpikir yang terdistorsi dari keyakinan-keyakinan negatif mengenai dirinya gitu. Jadi memang kita juga harus mengajarkan atau memberikan nilai-nilai sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita dari sejak dini ya, untuk dia bisa dalam hal mengambil sikap atau keputusan itu berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua, nilai-nilai keyakinan kebenaran yang diyakini oleh orang tua atau keluarga. Jadi bagaimana ketika orang lain marah gitu ya dengan kita, itu kan ada, kalau terdistorsi itu kan dia merasa bahwa orang itu marah mungkin ya itu ya karena saya nggak pinter, karena saya nggak kurang menarik begitu loh. Nah, atau bagaimana menghadapi kegagalan ya, itu kan akan bagaimana meresponnya itu kan berdasarkan nilai-nilai yang boleh nggak sih orang tuh gagal. Ada orang merasa dari kecil dia sukses-sukses aja tuh, dia udah tempat kerja tiba-tiba dia melakukan kesalahan, dia merasa jadi nggak berguna, akhirnya menarik diri dari segala kegiatan, tidak bersemangat, banyak tidur atau kurang tidur, akhirnya itu depresi ya. Nah, ini juga ada pandangan-pandangan negatif tentang diri sendiri tadi itu ya. Jadi dia sebagai tidak berharga, penuh kekurangan ya, tidak dicintai, kurang memiliki keterampilan gitu ya. Kurang memiliki keterampilan untuk mencapai kebahagiaan, maksudnya itu tadi ya. Bagaimana dalam mengelola kemarahan dan bagaimana skill untuk karakter yang fleksibel, gimana sih gitu ya, enggak kaku-kaku banget, enggak serius-serius banget gitu ya. Ya udah, kenapa sih kalau nilai sekali-sekali jelek kenapa gitu ya. Terus kenapa kalau sekali-sekali teman kita gak main sama kita gitu ya. Kalau yang terlalu serius itu kan sampai dipikirin gitu ya. Akhirnya itu menambah emosi yang tadi negatif. Akhirnya keluarlah ke dalam bentuk perilaku ya. Nah, jadi juga ke lingkungan ya. Tadi keluarga udah, sekolah ya. Terus secara kognitif, secara emosi, sekarang lingkungan.
1: Nah, ini pengaruh juga ya.
2: Iya. Ya itu tadi otomatis pasti pengaruh banget ya. Kalau kita punya memandang lingkungan sebagai sesuatu yang berlebihan, memberikan hambatan yang tidak mungkin diatasi, terus-menerus menyebabkan kegagalan. Jadi kita kalau tadi dipaksa, udah lagi gak bersemangat, dipaksa gitu ya. Ya, jadi semuanya ya itu menarik diri, mengisolasi, akhirnya enggak ada interaksi dengan lingkungan. Jadi negatif ya apa-apa. Kayaknya udah
1: ada istilah ini ya, Bu ya, ansos. Jadi
2: iya,
1: antisosial.
2: Antisosial betul. Iya.
1: Seperti itu ya kira-kira.
2: Terus juga enggak punya masa depan ya, dia pesimis, ya enggak punya pengharapan. Dia merasa tidak ada kekuatan untuk mengubah-ubah hal-hal yang baik. Udahlah, emang saya memang begini kok. Gitu. Nah, ini semua penyebab-penyebab yang membuat bisa kalau kita didiamkan ya bisa menjadi depresi berat tadi itu.
1: Iya. Ya, nah, bagaimana nih menangani remaja? Penanganannya pada remaja depresi ini.
2: Nah, penanganannya itu memang ya, memang yang seringkali orang merasa tuh obat enggak perlu gitu. Ah, nanti anak saya ketergantungan obat.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya ada tadi kalau kita tahu penyebabnya itu memang ada ketidakseimbangan cairan otak tadi, sehingga memang perlu ada untuk menyeimbangkan itu obat gitu ya. Memang obat ini bukan solusi, tapi dia akan mengurangi gejala-gejala pada depresi tadi, membuat lebih tenang, lebih terarah lah perilakunya. Jadi untuk di konseling pun atau di apa menerima masukan juga lebih bisa gitu ya. Kalau kondisinya lagi kacau, cemas, khawatir gitu, terus dia apa bawaannya tidak semangat, kita mau bilang semangat juga nggak semangat.
1: Semangat.
2: Jadi iya. Jadi memang ada beberapa kasus-kasus. Emang nggak semua sih yang klien depresi ini harus dengan obat. Jadi emang kembali lagi kepada lihat kasusnya gitu ya. Dan memang harus di apa harus ada dipantau. Nah, kebanyakan ada kadang orang tahu udah dia obatnya ini udah tahu antidepresan obatnya ya. Misalnya kalau bipolar litium ya udah tuh kopi resep terus litium gitu. Nah, itu enggak boleh juga. Kita harus tetap membawa kontrol ke psikiater ya untuk apa obatnya ini kira-kira gimana ininya gitu.
1: Jadi beriringan ya.
2: Iya.
1: Jadi hanya obat aja ya.
2: Iya, bisa. Iya, bisa kan obat ini mengurangi gejala. Nah, biasanya orang tuh udah anak saya enggak cepat enggak punya pikiran negatif lagi bilang gitu udah tenang. Ini cuma sementara. Nanti lepas obat ya akan berulang karena pikiran-pikiran itu kan tidak diperbaiki. Pikiran-pikiran negatif memang tetap harus sejalan antara obat dan konseling. Nah, juga dengan tadi terapi kognitif behavior ya, kita memperbaiki cara berpikirnya supaya dia bisa mengembangkan respon coping yang lebih efektif dan menambah tingkat reinforcement yang positif. Itu penanganannya yang bisa dilakukan oleh orang tua juga bisa ya ini.
1: Saya pernah pernah ketahui juga ya bahwa kalau misalnya mungkin hubungannya dengan dokter dan meresepkan obat-obat ini ya, apakah memang mungkin dari Begana bisa menyarankan juga apa namanya kalau untuk biomedis mendapatkan resep itu ke yang memang khusus spesialisnya atau memang di dokter umum. Kadang katanya apotek kalau menerima resep dari dokter umum agak susah gitu ya.
2: Oh iya memang karena kan
1: untuk obat anti depresan. Jadi
2: obat iya
1: untuk safety aja takutnya tidak disalahgunakan gitu, padahal itu resep dari dokter juga gitu.
2: Iya. Baiknya sih saya sarankan untuk ke psikiater ya, karena memang kan dia lebih dalam lagi belajarnya mengenai simptom-simptomnya sehingga dia bisa lebih tepat di dalam memberikan itu resep ya.
1: Betul. Ya, jadi ke spesialisnya ya.
2: Iya, untuk mengenali dulu ya antidepresan tapi gimana, apakah itu benar depresi atau mungkin ternyata ada gangguan mental kan banyak ya.
1: Iya.
2: Ya, tadi saya bilang apakah serotonin ini harus ditambah atau dopamin, ya kita lihat dari diagnosanya dulu. Nah, itu yang bisa memberi diagnosa dokter umum, setahu saya nggak bisa ya, harus spesialis jiwa ya, psikiater ya.
1: Ahlinya yang tepat gitu ya, memberikan resep yang tepat.
2: Iya, kita juga konselor kalau memberikan konseling ya, kita harus tahu dulu diagnosa yang diberikan oleh psikiater.
1: Psikiater.
2: Untuk kita bisa memberikan penanganan treatment yang lebih pas untuk klien ya.
1: Oh ya, itu juga seperti kayak di rumah sakitnya kalau kita berobat gitu kan, mau lihat dulu dari ininya, misalnya dari ahli sarafnya apa, baru dokter selanjutnya spesialis selanjutnya bisa menangani gitu ya. Dia lihat dulu gitu kan.
2: Iya. Kita coba-coba terapi kognitif behavior ke klien kita, ternyata kan ada masalah struktur otak atau cairan otak tadi kan, tetap harus minum obat. Jadi entar nanti konselingnya juga enggak kurang efektif ya.
1: Iya, betul ya.
2: Iya.
1: Supaya efektif ya.
2: Iya.
1: Wah, menarik nih ya, karena ini menjadi pengetahuan yang sangat-sangat penting ya, dan ini sangat berharga tentunya untuk para orang tua. Walaupun tidak mengalami tapi sangat baiklah, sangat bijak juga untuk bisa siap, untuk bisa untuk mengantisipasi ya Bu Gerna ya, jadi gak langsung kaget nanti udah keburu gimana gitu ya. Oke, waktu kita udah habis, gak terasa nih Bu Gerna. Terima kasih banyak, kita akhiri dulu.
2: Sama-sama Mbak Fitri.
1: Untuk Parenting with Heart pagi hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan terima kasih Bu Gerna untuk hadirannya pagi hari ini. Lain waktu kita akan ketemu lagi ya, tentunya di acara yang sama. Dan sampai di sini Parenting with Heart, listener. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dina Fidji, selamat pagi.
0: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817 881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski. Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898. Make the Jingle Yaski Radio.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Pada suatu hari, saya mengalami sakit kepala yang luar biasa, sehingga saya tidak bisa bekerja dengan baik. Saya terus mengeluh dan tidak tahu bagaimana menghilangkan sakit kepala ini. Saya sudah mencoba minum obat, tapi belum juga reda sakitnya. Saya ingin mencari pertolongan kepada teman-teman. Barangkali ada yang bisa memberi obat sakit kepala yang ampuh. Ketika saya keluar dari ruangan kerja, saya melihat teman saya sedang jatuh terpeleset dan kepalanya terbentur batu dan luka. Saya pun segera menolongnya, walaupun kepala saya juga terasa sakit dan berat. Saya bawa teman saya itu ke klinik dan menunggunya selama dokter menjahit luka di kepalanya. Sementara menunggu, tiba-tiba saya lupa bahwa tadi saya juga mengalami sakit kepala yang berat. Sakit kepala itu pun ternyata sudah lenyap. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memang masalah yang kita hadapi harus kita selesaikan. Tetapi terkadang secara tidak sadar, kita bisa melupakan masalah yang kita hadapi dengan menolong memecahkan masalah orang lain. Kadang tanpa kita sadari, dengan menolong memecahkan masalah orang lain, akhirnya kita juga bisa memecahkan masalah kita sendiri. Dalam hidup ini, walau kita bermasalah, ya tidak tertutup kesempatan buat kita untuk tetap menolong orang lain yang bermasalah juga. Karena menolong orang yang bermasalah bisa menguntungkan diri kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: menerima kelebihan seseorang akan lebih mudah dibandingkan dengan menerima kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa serta kesalahan. Adalah lebih baik jangan berfokus kepada kesalahan atau kekurangan seseorang, tetapi adalah lebih baik melihat kelebihannya. Jika kita mau menerima kekurangan dan kelebihan seseorang, maka kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai, lakukanlah itu sebelumnya terhadap orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Di suatu hari, pada saat saya masih kecil, saya mengikuti sebuah kompetisi untuk menentukan siswa teladan dan berprestasi. Harapan utama saya yaitu memenangkan kompetisi tersebut dan tentunya membawa pulang sebuah piala yang akan membuat kedua orang tua saya bangga. Saya sudah melakukan persiapan berminggu-minggu, saya begitu bersemangat. Terkadang saya sampai lupa makan dan bergaul dengan teman-teman sebaya saya. Tibalah pada hari H yang saya sudah nanti-nantikan. Saya pun berusaha sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan dan melakukan semua instruksi dengan benar. Tapi mungkin keberuntungan belum menjadi bagian saya. Hasilnya, saya kalah. Menghadapi kekalahan di usia yang masih muda bukan hal yang mudah bagi saya. Kekecewaan ada dalam hati, ya, sehingga menyebabkan saya menangis. Saya begitu sedih karena tidak berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan dan harapkan. Lalu ibu saya datang. Dia memeluk saya dan berkata, "Tidak apa-apa, ibu tetap bangga kepadamu." Perkataan ibu saya ini sangat menenangkan. Apapun yang saya capai, baginya saya tetap berharga. Apalagi setelah melihat usaha yang sebelumnya telah saya lakukan. Hati saya pun menjadi tenang. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam kehidupan kita ini, masih banyak kondisi yang bisa menyebabkan kita jadi kecewa, bersedih. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kita tidak perlu larut dalam kesedihan itu. Mari kita bawa kepada Tuhan segala kesedihan dan kekecewaan kita, meminta penguatan, penghiburan dari Tuhan. Kegagalan yang kita terima hari ini bukanlah akhir dari seluruh perjuangan kita. Tetaplah semangat, optimis, dan bangkit lagi ketika kita menghadapi suatu kekecewaan dalam kehidupan ini. Selama kita mau berjuang, kita tidak akan kalah dalam hidup ini. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Beberapa waktu yang lalu, di sebuah kebun binatang di California, Amerika Serikat, ada seekor macan melahirkan dua ekor anaknya. Sayang, kedua anaknya tidak bisa bertahan hidup. Mereka mati. Sang induk pun sedih menyaksikan dua anaknya yang mati itu. Dia pun mulai stres yang luar biasa. Akibatnya petugas kebun binatang mesti merawatnya secara khusus di tempat yang khusus juga. Dia dipisahkan dari macan-macan lainnya. Setelah sembuh dari stresnya, sang induk diberi tiga ekor anak babi yang di punggungnya diberi warna belang-belang seperti macan. Apa yang terjadi? Induk macan itu tertarik terhadap tiga ekor anak babi itu. Dia dekati, dia rangkul, seperti anaknya sendiri. Nah, yang mengejutkan lagi, sang induk pun mulai menyusui tiga anak babi itu. Dia perlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Ya, sungguh luar biasa. Dia tidak memangsa babi-babi itu. Lama-kelamaan mereka hidup dengan penuh damai. Sang induk melatih tiga anak babi itu berlari. Dia melatih mereka untuk berburu mangsa. Ketiga anak babi itu pun melakukannya dengan penuh semangat. Mereka melakukannya dengan baik. Para pengunjung kebun terkagum-kagum menyaksikan peristiwa itu. Hidup rukun pun tercipta di antara jenis binatang yang berbeda itu. Sang macan yang ganas tidak memangsa ketiga babi itu, dan sebaliknya membangun persahabatan kekeluargaan yang begitu baik. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Kehidupan yang harmonis dan damai itu bisa tercipta kalau manusia sendiri ingin membangun persaudaraan. Kuncinya terletak pada niat baik setiap orang untuk membangun hidup ini menjadi lebih baik. Niat baik itu mesti selalu didasarkan pada kepedulian satu sama lain. Manusia tidak boleh saling menindas. Yang mesti terjadi adalah situasi yang saling menghargai. Suatu situasi yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Nah, situasi yang harmonis dan damai itu memang harus diperjuangkan, tidak terjadi dengan sendiri.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

telah mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sahabat, ular adalah salah satu hewan mematikan yang hidup secara bebas di alam ini. Berbeda dengan hewan buas lainnya yang hidup cukup jauh dari lingkungan manusia, ular justru bisa ditemukan di sekitar rumah, bahkan kadang di dalam lemari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa ular menjadi begitu menakutkan dibandingkan hewan buas lainnya. Bahkan di kalangan hewan sendiri, ular termasuk salah satu hewan yang ditakuti dan dihindari oleh hewan lainnya. Nah, walaupun begitu, tidak semua hewan takut kepada ular. Contohnya, ya, seekor laba-laba berbisa yang berani bertarung dengan seekor ular berwarna coklat, yaitu salah satu ular yang paling berbisa di Australia. Ular ini pada akhirnya kalah dalam pertarungannya. Sekalipun dia dikenal dengan hewan dengan racun yang mematikan, namun hal itu tidak menjaminnya bisa selamat dari serangan binatang buas lainnya. Racun mematikan yang menjadi senjata andalannya tidak dapat melindunginya. Di atas langit masih ada langit. Pepatah ini tepat untuk ular. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan seekor serangga kecil. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus dialaminya. Karena ternyata serangga kecil itu memiliki racun yang dapat membunuhnya. Bukan hewan yang setara atau lebih besar dari tubuhnya yang membuat hidupnya berakhir, tapi hewan kecil yang mungkin selama ini dia sepelekan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki saat ini, itu tidak jaminan bahwa kitalah yang terhebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tidak menjamin bahwa kitalah yang terpintar. Kelebihan yang kita miliki, bila disalahgunakan, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu, sahabat, tetaplah rendah hati dan waspada dengan segala yang kita miliki. Ya, supaya kita tidak hancur karena kesombongan kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang, namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaskia Radio.

air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Inores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Di akhir suatu semester, saya dan istri pergi menjemput putri kami dari sekolahnya yang berjarak 100 km dari rumah. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke suatu tempat istirahat di pantai terdekat untuk beli makanan ringan. Sambil bersantai, kami perhatikan perahu-perahu yang ada di pinggir pantai. Biasanya, perahu-perahu itu dilabuhkan agar tidak hanyut terbawa arus. Tapi saat itu saya melihat di antara perahu-perahu itu ada sebuah perahu yang terombang-ambing dengan bebas dan lambat laun hanyut ke laut lepas. Setelah ditelusuri kenapa perahu itu terombang-ambing, ternyata tali yang mengikat perahu itu renggang sehingga mudah terlepas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang karena hal itu terjadi sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan dengan taat beribadah, senantiasa berkomunikasi di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus menopang dan menjaga kita agar tidak hanyut terbawa arus masalah. Sahabat, mari introspeksi diri. Apakah kita sudah taat beribadah? Apakah kita jarang berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Inores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakan sama

atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Durens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 姜老辣味大，人老经验多。
1: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak

Tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Di sebuah telaga besar milik saudagar kaya, hiduplah beragam jenis ikan yang sangat disayang dan diperhatikan si saudagar kaya. Setiap hari dia datang membawakan makanan untuk ikan-ikan kesayangannya. Hampir ratusan ikan yang tinggal di dalam telaga itu, dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Dari ratusan ikan tersebut terdapat seekor ikan mas bertubuh besar dan berwarna emas. Sepintas ikan ini sangat lincah dan menarik. Namun ada satu sifat jelek yang dimiliki ikan ini, yaitu sifat ketergantungannya. Pada saat siang hari, ikan-ikan di telaga tersebut seperti biasa menantikan tuannya untuk memberikan makan, termasuk si ikan mas. Namun setelah ditunggu-tunggu, sang saudagar kaya tidak datang juga. Ternyata karena suatu kesibukan mengharuskan sang saudagar kaya pergi keluar kota untuk waktu yang agak lama. Ikan-ikan di telaga tersebut berinisiatif memakan tanaman air yang ada di sekitar telaga. Hanya si ikan mas yang tetap menunggu dan menunggu. "Hai ikan mas, makanlah tanaman air ini. Kamu tinggal gigit kok, kunyah untuk makan siang kamu. Jangan kamu tahankan lapar." Ya begitu teriakan ikan-ikan yang ada di sekitar si ikan mas. "Saya gak mau makan, saya gak bisa makan, saya gak mampu menggigitnya, saya gak bisa. Saya menunggu tuan kita memberi makan, itu saja." Hari semakin malam, tapi sang saudagar kaya yang ditunggu si ikan mas tidak kunjung datang. Ikan-ikan lain sudah kenyang menyantap tanaman air, hanya ikan mas yang kelaparan karena belum makan apapun. Ya akibat menahan lapar yang begitu dahsyat, si ikan mas mulai merasakan lemas. Dan akhirnya setelah 2 hari, tubuh si ikan mas pun kaku, mati karena kelaparan. Di lumbung makanan yang berlimpah, dia mati bukan karena tidak ada makanan, tapi karena sifat ketergantungan terhadap orang lain. Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, hidup di masyarakat memang memerlukan orang lain untuk saling melengkapi, membangun, berbagi. Namun, kita nggak boleh hidup sangat bergantung kepada orang lain secara berlebihan. Itu membuat kita jadi nggak mandiri, tidak percaya diri, dan kita tidak mampu mengembangkan diri kita di masyarakat. Ketergantungan hanya boleh kita lakukan kepada Tuhan. Selain itu, ketergantungan pada manusia membuat kita kecewa. Kenapa? Ya karena manusia tidak bisa menjamin hidup kita. Berbeda dengan ketergantungan kita kepada Tuhan yang membawa kita kepada pengharapan masa depan yang lebih baik. Karena Tuhan mampu dan sanggup menjamin masa depan kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih mengandalkan kekuatan diri sendiri? Apakah Anda bergantung kepada orang lain? Berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke nomor 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA. Setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: 任谁钩弯来弯去，谁照常柳得下去。
1: Walaupun selokan berkelok-kelok, airnya tetap mengalir terus. Walaupun banyak rintangan, kita tidak boleh putus asa. Harus tetap melangkah dengan mantap dan penuh keyakinan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

By Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Inores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman,

0: sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Malam Buswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
0: Make the

0: datang kepada orang yang lemah dan hina? Karena Ia mengasihani mereka. Tiada penolong lain bagi mereka kecuali Tuhan. Karenanya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Mereka harus menaruh kepercayaan kepada kekuatan dan kebesaran Bapa di surga. Berbahagialah orang yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang

juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bangtra Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bangtra Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bangtra Kasih Samarinda,

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat.

0: bertanya-tanya, mengapa saya harus melalui jalan-jalan yang penuh penderitaan? Hanya jalan-jalan setapak yang menembus malam gelap sajalah yang menuju ke tempat yang terang. Tuhan yang mengasihi Anda menginginkan bahwa semua jalan Anda berakhir dalam terang, dalam sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Ia sekarang harus memimpin Anda melalui malam yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

0: seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: pada saat ini ada hal-hal yang ingin Anda singkirkan dari hidup Anda, yaitu orang-orang yang mempersulit hidup Anda, atau masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang lain. Coba Anda perhatikan, semua hal itu hendak memberi tantangan kepada Anda, untuk Anda memanfaatkan suatu kemungkinan yang telah Anda abaikan selama ini. Bawalah semua persoalan dan kesulitan itu di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak terjawab.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Nores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati bersamamu ya Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Galatia 3 ayat 1-14. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika seorang petani membajak sawah, mengolah lahan, dan menabur benih, apakah ia mampu menumbuhkan benih itu? Ia bisa membajak dan menanam, tetapi ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh. Pertumbuhan hanya datang dari Tuhan. Ketika kita merenungkan kenyataan ini dalam hidup keimanan kita, muncul satu pertanyaan penting, yaitu, siapa yang memberi pertumbuhan rohani kita? Hasil usaha atau buah iman? Paulus dengan keras menegur jemaat Galatia yang memulai kehidupan kerohaniannya dengan iman, tetapi kemudian beralih kepada usaha berbuat taat kepada hukum Taurat. Ia bertanya, apakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada Injil? Ia kemudian beranjak menggunakan Abraham, bapa orang beriman, sebagai contoh. Abraham dibenarkan karena percaya atau iman, bukan karena melakukan hukum. Paulus kemudian memperingatkan bahwa siapapun yang mengandalkan diri pada hukum sesungguhnya berada di bawah kutuk. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menaati hukum Taurat secara sempurna. Dan inilah kabar baik yang sejati bagi kita, yaitu Kristus menebus kita dari kutuk itu dengan menjadi kutuk bagi kita. Karenanya, melalui iman, bangsa-bangsa non-Yahudi pun menerima berkat Abraham dan Roh Kudus yang dijanjikan. Kebenaran tidak bisa diusahakan. Usaha agama tanpa iman justru akan mengikat kita dalam kutuk. Karena para pengikutnya akan menganggap bahwa mereka sudah berhasil membuat Allah puas. Tetapi, bagaimana mereka bisa tahu dan yakin bahwa Allah sungguh puas dan berkenan kepada perbuatan saleh mereka? Disinilah hakikat tipuan kesalehan itu. Iman sejati kepada Kristus sungguh membebaskan kita dan memberi kita hidup. Apakah kita hidup dalam kelelahan rohani karena iman kita tidak sepenuhnya bersandar pada Kristus? Beristirahatlah dalam karya Kristus yang sudah genap dan tuntas. Biarkan hidup kita menjadi buah iman, bukan oleh hasil usaha sendiri, melainkan hasil dari karya Allah. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, jauhkanlah kami dari kesombongan yang mengandalkan hasil usaha sendiri. Dan ajarlah kami hidup oleh iman yang berakar pada anugerah-Mu yang tak pernah gagal. Biarlah setiap langkah kami menjadi buah dari hati yang percaya kepada-Mu, sehingga hidup kami bukan memuliakan diri sendiri, melainkan memancarkan kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski

0: kita demikian bingung? Mengapa kita begitu marah? Mengapa kita cemas? Dengan bersikap marah dan cemas, kita sebetulnya menghalang-halangi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita serta memberkati pekerjaan kita. Kita ingin melakukan sesuatu dengan cepat-cepat. Kehendak kita belum kita serahkan kepada Tuhan. Berhentilah sejenak. Setiap kali Anda menyadari hati Anda sedang marah atau kesal, teduhkanlah hati Anda di hadapan Tuhan. Serahkanlah kehendak Anda kepada-Nya. Percayalah kepada-Nya. Anda akan mengalami damai sejahtera Allah yang mengalir ke dalam hati Anda, dan pekerjaan Anda akan diberkati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak? Bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan ini, Dr. David Jeremia memberikan harapan dan penghiburan tentang masa depan kekal anak-anak. Pesan ini menguatkan hati para orang tua dan orang percaya dengan kepastian bahwa anugerah Allah juga berlaku bagi anak-anak dan bahwa surga memiliki tempat yang istimewa bagi mereka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang pengharapan bagi anak-anak yang meninggal berdasarkan kasih Yesus, karakter Allah, dan janji kehidupan bersamanya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, kita juga memiliki bacaan mengagumkan dalam Injil Matius yang sama pastinya seperti ayat lain dalam Alkitab tentang kasih kekal yang Yesus miliki terhadap anak-anak, yaitu Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Pernahkah Anda membaca ayat itu? Demikianlah pernyataan kuat yang tidak mendua dari Sang Juru Selamat. Dia tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Seandainya hanya itu saja yang saya miliki, seandainya saya tidak memiliki apa-apa lagi untuk saya beritahukan kepada Anda, itu pun sudah cukup, dan saya bisa membangun pengharapan saya tentang semuanya ini hanya atas ayat yang satu itu. Tuhan Yesus memiliki belas kasih terhadap anak-anak dan balita, dan tidak menghendaki bahkan satu pun dari mereka hilang. Bagaimana dengan bayi yang tak pernah lahir karena keguguran atau aborsi? Di sini kita harus sangat jelas. Saya percaya, sebagaimana semua orang menerima otoritas firman Allah, bahwa seorang anak sudah menjadi manusia sejak terjadi pembuahan. Karena hal itu benar. Semua bayi pralahir yang terhilang, entah lewat keguguran, aborsi, atau kecelakaan tragis, langsung masuk surga. Seandainya Anda pernah melakukan aborsi, ketahuilah bahwa Allah tahu cara mencurahkan pengampunannya dan kesembuhannya ke dalam hidup Anda lewat jasa-jasa Kristus. Aborsi bukanlah dosa yang tak terampuni. Allah bukan saja mengampuni Anda, melainkan juga melangkah lebih jauh daripada itu. Karena belas kasihannya, si kecil yang terhilang itu akan menantikan Anda di sorga, dan Anda akan menikmati kekekalan, persekutuan kasih dengan anak yang berharga itu. Yesus mengasihi Anda, dan Dia mengasihi setiap anak sejak terjadi pembuahan. Sesungguhnya, Dia mengasihi kita, kata Alkitab, sebelum dunia dijadikan. Jadi demikianlah belas kasih Yesus. Bagian kedua, karakter Bapa. Izinkan saya bicara sejenak tentang karakter Bapa. Alkitab itu penuh informasi tentang natur Allah, kepribadiannya dan atribut-atributnya. Kitab suci menyebut Dia Bapa, dan seharusnya hal itu memberitahu Anda sesuatu. Saya selalu suka mengingatkan orang akan hal itu pada hari Ayah, dan saya suka mengulangi apa yang Yesus dengar dari Bapanya. Ketika Sang Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan," seharusnya kita mengulanginya sesering mungkin kepada anak-anak kita dengan cara apapun yang kita ketahui. Allah bukanlah sekedar kekuatan yang jauh di alam semesta. Sebagaimana Yesus mengemukakannya, Allah itu Bapa kita di sorga. Ada sebuah bacaan yang menggambarkan kasih Allah sebagai Bapa dalam kitab Ulangan. Ulangan 1 ayat 29 hingga 31. Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan, Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu. sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang yang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Gambaran yang sangat baik, bukan? Tuhan Allah menggendong kita seperti seorang ayah menggendong putranya. Karena Allah itu penuh belas kasih, Dia penuh kelembutan dan belas kasihan, dan menggendong kita lewat tempat-tempat sulit, seperti seorang ayah menggendong putranya. Ini adalah tema yang konsisten terutama dalam Mazmur. Mazmur 86 ayat 15 misalnya mengatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Mazmur 145 ayat 9 mengatakan, "Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya." Jadi izinkan saya mengatakan ini hari ini di hadapan Anda semua dan semua orang yang sedang menonton dan mendengarkan. Allah itu Allah yang baik, Dia baik, Dia baik terhadap semua orang, dan yang jelas Dia baik terhadap anak-anak. Dia tahu bahwa anak-anak kecil belum dapat memahami kebenaran Injil, namun Allah sangat mengasihi mereka. Dia mengasihi yang pralahir maupun yang baru lahir. Dia mengasihi yang masih bayi maupun yang sudah belajar berjalan. Ada beberapa insiden dalam Perjanjian Lama yang membantu kita memahami semuanya ini. Misalnya, ketika bangsa Israel dihalangi masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan orang-orang, anak-anak tidaklah dianggap bertanggung jawab, dan Allah mengizinkan mereka masuk. Di sini Anda melihat prinsip Allah mengaplikasikan kasih karunia-Nya terhadap mereka yang belum mampu percaya. Di sini Anda melihat Allah memperlakukan anak-anak dengan cara yang unik. Ulangan 1 ayat 39, "Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah Aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya." Salah satu alasan yang Allah berikan kepada Yunus untuk mengasihi Niniwe adalah banyaknya anak-anak yang tinggal di kota itu, yang belum dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri mereka. Keseluruhan kisah Yunus itu didasarkan pada pemahaman tentang bagian yang satu itu dari kitab suci. Yunus 4 ayat 11 mengatakan, "Bagaimana tidak Aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Kata anak-anak muncul hampir 100 kali, hanya dalam keempat Injil saja. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengenal anak-anak. Dia mengasihi anak-anak dengan kepedulian khusus yang lembut. Bapa kita di sorga, dalam keadilannya, memenuhi kebutuhan anak-anak yang belum cukup dewasa untuk memahami Injil. Sesungguhnya Yehezkiel memberitahu kita bahwa Allah yang Maha Kuasa menganggap semua anak-anak itu anak-anak-Nya. "Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku, dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka." Yehezkiel 16 ayat yang ke-20. Tidak, teman, karakter Allah memberikan kasih karunia khusus terhadap mereka yang belum mampu percaya. Pada sejumlah kesempatan, Allah mengacu kepada anak-anak sebagai tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Yeremia 2 ayat 34, "Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah." Yeremia 19 ayat 4, "Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah." Walaupun mereka adalah makhluk berdosa persis seperti kita semua, mereka tidaklah bertanggung jawab dengan cara yang sama seperti dosa-dosa yang dilakukan dengan cara yang disengaja dan direncanakan, sebab Allah memahami perbedaannya. Karakter Allah meletakkan landasan bagi kesadaran bahwa anak-anak yang belum mampu memahami Injil itu dilingkupi oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Dan terhadap mereka Allah memiliki hati yang lembut, terhadap mereka belas kasihan-Nya berlaku. Bagian ketiga, kondisi orang mati. Jadi alasan nomor satu adalah belas kasih Yesus, dan alasan nomor dua adalah karakter Bapa. Dan alasan nomor tiga adalah kondisi orang mati. Ada satu lagi kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan cerita tentang seorang anak berusia 12 tahun yang disinggung dalam Injil. Dia dikenal sebagai putri Yairus. Anak perempuan ini sudah meninggal, dan keluarga dan teman-temannya tak mau dihibur. Maka Yesus berkunjung dan mendengar para pekabung meratap dengan pilunya, dan dia memberitahu mereka, "Jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur." Lukas 8 ayat 52. Mereka mencemooh dia, namun dia mengajak orang tuanya di dalam kamar di mana tubuh sang anak berada. Dia memegang tangannya dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Rohnya kembali. Dia langsung bangun, dan Yesus menyuruh mereka memberinya makan. Lukas 8 ayat 49 hingga 56. Perkataan Yesus itu, dia tidak mati tetapi tidur, bukan saja diucapkan kepada Yairus, melainkan juga kepada setiap mama, papa, dan kakek nenek yang pernah kehilangan anak kecil. Anak yang keguguran, anak yang lahir mati, janin yang diaborsi, anak yang mendadak meninggal karena sebab-sebab yang tak terjelaskan, atau yang meninggal dalam suatu kecelakaan mobil atau suatu bencana alam, mereka bukan mati, hanya tidur. Ini adalah istilah yang alkitabiah. Ketika kita meninggal dalam Kristus, roh kita langsung beralih untuk menetap pada Tuhan, dan tubuh kita ditidur hingga dibangunkan dan dimuliakan pada waktu pengangkatan. Putri Yairus adalah prototipe setiap anak yang meninggal, yang tertidur di dalam Yesus, dan yang akan Tuhan bangkitkan dengan kebangkitan yang mulia. Pendeta Richard Hibbs dan istrinya, Patricia, menghadapi penyakit serius dan kematian putri kecil mereka, Alex. Teman terkasih mereka, John H. Hewitt, menyertai mereka lewat duka cita ini, dan belakangan mengaplikasikan perkataan Yesus secara agak berbeda, namun penuh makna. Katanya, "Saya hidup dengan keyakinan bahwa tidak lama setelah pukul 5 pagi pada musim dingin itu, Alex mendengar Yesus yang telah dia lihat di kamar rumah sakitnya mengatakan, 'Hai anak, bangunlah.' Sungguh sambutan yang luar biasa. Para malaikat surgawi berkumpul untuk menyambut orang kudus barunya Allah dengan jubah putih dan banyak tawa." Bagian keempat, keyakinan Daud. Jadi ada belas kasih Yesus, karakter Bapa, kondisi orang mati, alasan kegemaran saya karena saya pikir inilah yang paling besar. Kuasanya adalah apa yang telah saya sebut sebagai keyakinan Daud. Ada kisah dalam kehidupan Raja Daud yang fundamental bagi pertanyaan yang sedang kita jawab hari ini. Anda yang membawa Alkitab silakan membuka 2 Samuel pasal 12. Bagian ini dari kitab suci mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Segera setelah dia dikonfrontasikan oleh Nabi Nathan, sebagaimana yang Anda ingat, Nathan ditunjuk oleh Allah untuk mengkonfrontasikan Daud karena perzinahannya dengan Batseba serta pembunuhannya terhadap suaminya, Uria orang Het itu. Antara lain, Nathan memberitahu Daud bahwa anak yang telah dibawakannya bersama Batseba itu akan direnggut lewat kematian. Jadi kita mengambil kisah ini dari 2 Samuel pasal 12 ayat 14. Dan saya akan membacakannya langsung dari Alkitab ini. Ini dia. "Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, 'Anak itu sudah mati'? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, "Mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati." Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Dan di sini saya hendak menyisipkan terjemahan saya sendiri. Dan hal itu membuat para hambanya ketakutan. Maksud saya, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." 2 Samuel 12 ayat 14 hingga 23. Kalimat terakhir dalam bacaan 2 Samuel 12 ayat 23 itu boleh dikata kalimat terbesar dalam Alkitab tentang topik apa yang terjadi kepada seorang anak ketika meninggal atau ketika pengangkatan terjadi. Bayangan reuni dengan anaknya yang sudah meninggal, itulah yang membuat Daud bersemangat. Namun, di manakah dia pikir reuninya akan terjadi? Dalam kuburkah? Dalam nerakakah? Dalam surgakah? Dia percaya bahwa dia sendiri akan masuk surga setelah meninggal. Dan konsekuensinya berarti dia sedang mengekspresikan kepercayaan bahwa anaknya telah mendahului dia ke tempat yang diberkati itu. Ide akan berjumpa lagi dengan anaknya dalam kubur tanpa kesadaran itu, secara rasional, tidak mungkin menghibur dia sama sekali. Ataupun bayangan berjumpa dengannya dalam neraka tidak mungkin membangkitkan semangatnya. Namun bayangan berjumpa lagi dengan anaknya di sorga, itulah yang mengubah ratapannya menjadi sukacita. Daud mengetahui apa yang sejauh ini saya beritahukan kepada Anda sepanjang pesan ini. Ketika anak-anak kecil meninggal atau pengangkatan terjadi sebelum mereka memahami Injil, mereka langsung masuk surga. Nah, saya tahu bahwa saya belum menjawab semua pertanyaan. Sesungguhnya, saya lumayan yakin. Saya malah menciptakan beberapa pertanyaan baru yang belum pernah Anda dengar sebelum datang menghadiri sesi ini. Maka izinkan saya menjelaskan 2 pertanyaan yang datang kepada saya sementara saya mengkhotbahkan pesan ini. Bagaimana dengan usia akuntabilitas? Salah satunya adalah bagaimana dengan usia akuntabilitas? Apakah anak-anak itu tak bersalah hingga mereka mencapai usia tertentu? Dalam upaya kita untuk membawakan penghiburan bagi mereka yang terkabung, janganlah kita menyangkal kebenaran firman Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar tak bersalah. Pernyataan-pernyataan Yesus tentang anak-anak sebagai tak bersalah bukan berarti mereka tanpa dosa, melainkan bahwa mereka belum bertanggung jawab atas dosa mereka. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua adalah orang berdosa dari semula. Mazmur 51 ayat 7, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Atau Mazmur 58 ayat 4, "Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat." Jadi, tidak, tak bersalah bukanlah berarti tak berdosa. Tidak ada manusia yang tak berdosa. Kita semua juga lahir dengan natur dosa, walaupun kita belum melakukan apapun yang salah. Natur kita tetap berdosa. Setiap bayi membutuhkan juru selamat seperti setiap orang dewasa. Namun pada usia berapakah seorang anak bertanggung jawab atas relasinya dengan Allah? Apakah ada usia akuntabilitas? Yesaya mengacu kepada usia itu dalam hidup seorang anak. Katanya, "Sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik." Yesaya 7 ayat 16. Yang penting diingat di sini adalah bahwa Alkitab tidak mengacu kepada usia akuntabilitas tertentu. Namun ada usia dalam hidup setiap anak ketika mereka mulai mampu memahami kasih Allah dan mulai memahami apa artinya menjadi orang berdosa. Bagi sebagian anak, pengetahuan itu datang pada usia sangat dini. Bagi yang lain mungkin lebih butuh waktu, sebab usia akuntabilitas bukanlah ukuran kronologis, melainkan perhitungan tentang kapan seorang anak mulai memiliki pemahaman rohani. Berapa usia sang anak ketika dia memahami Injil? Dan mungkin itu jawabannya akan berbeda-beda bagi setiap anak. Berapa usia anak-anak di sorga nanti? Demikianlah seorang menjawab pertanyaan itu. Lalu seseorang berkata, "Oke, Jeremia, berapa usia anak-anak di sorga nanti?" Nah, ada pandangan yang berbeda-beda tentang pertanyaan itu. Dan tidak ada jawaban mutlak dalam kitab suci. Sebagian orang percaya bahwa ketika di sorga nanti kita semua akan dewasa dalam tubuh, pikiran, dan roh. Pemikirannya begini, jika bayi tidak bisa sepenuhnya menikmati hidup yang sekarang, bagaimana mungkin kita mengekspektasikan mereka sepenuhnya menikmati hidup kekal bersama Allah nanti? Seorang pendukung pandangan ini mengargumentasikan bahwa Kitab Wahyu menggambarkan ibadah di sorga nanti sebagai melibatkan setiap orang. Oleh karenanya, siapapun yang ada di sorga nanti akan berusia sedemikian rupa, sehingga mampu berpartisipasi dalam ibadah kekal kepada Allah yang Maha Kuasa. Alistair Mitzgrad mendukung pandangan ini, katanya, karena masing-masing orang mencapai kesempurnaan puncaknya sekitar usia 30 tahun, mereka akan dibangkitkan, sebagaimana mereka kelihatannya

0: Jika milenium itu mendahului sorga, berarti pastilah akan ada anak-anak di sorga. Sebab Yesaya menggambarkan periode milenium begini. Dan seorang anak akan menggiringnya. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 11 ayat 6 dan 8. Jika saya harus menekankan yang satu atau yang lain, saya percaya nantinya akan ada anak-anak di sorga. Saya tidak tahu semua jawaban soal bagaimana cara kerjanya. Nantinya di sorga takkan ada prokreasi lagi. Nantinya takkan lahir anak-anak lagi. Namun anak-anak di sorga akan bertumbuh dewasa. Jane Vernomitsky, yang adalah salah seorang teman lama saya, yang sekarang sudah di sorga, mengatakan, "Saya percaya dengan segenap hati bahwa Allah akan membangkitkan anak-anak kecil sehingga lengan ibu-ibu yang telah merindukan mereka akan berkesempatan menggendong mereka. Tangan sang ayah yang tak pernah memegang tangan anak kecil akan diberikan kehormatan itu. Saya percaya di sorga anak-anak kecil akan bertumbuh dewasa di bawah asuhan orang tua mereka di bumi, jika mereka diselamatkan. Atas dasar belas kasih Yesus, karakter Allah, kondisi orang mati, dan keyakinan Daud, saya dapat mengatakan dengan otoritas bahwa yang meninggal sebelum lahir dan anak-anak kecil yang meninggal langsung berada dalam rangkulan Yesus di sorga. Pernah ada sebuah keluarga yang bayi lelakinya meninggal. Anak perempuan mereka menghampiri sang ibu dan bertanya, "Di mana adik lelaki yang masih bayi itu berada?" Dan sang ibu berkata, "Dia sudah menetap pada Yesus," yang adalah jawaban terbaik yang dapat Anda berikan kepada pertanyaan itu. Beberapa hari kemudian, sang ibu berkunjung ke seorang teman dan berkata, "Saya begitu berkabung kehilangan bayi saya," dan mendengar komentar ibunya, sang anak perempuan menghampiri ibunya dan berkata, "Apakah hilang namanya? Jika mama tahu dia berada di mana?" Bukankah itu kebenaran mengagumkan untuk diingat? Jika kita tahu mereka berada di mana, mereka bukan hilang, kita hanya menantikan saatnya kita akan dipersatukan lagi dengan mereka di masa depan. Masih ingat Cameron Cole yang saya ceritakan pada awal pesan ini? Dia mengatakan begini sehubungan dengan meninggalnya putranya. "Saya sering membayangkan Cam dan saya sama-sama merangkul pohon ek yang sangat besar itu. Dia berdiri di sisi yang satu dan saya berdiri di sisi yang lain. Batang pohonnya begitu besarnya sampai-sampai kami tidak dapat melihat satu sama lain. Namun demikian, kami tetap merangkul pohon itu dengan sukacita, kasih sayang dan perkenanan yang sama. Dalam realitanya," katanya, "pohon eknya itulah Yesus." Lebih lanjut Cameron mengatakan, "Saya merindukan dia dan rindu bersama dia. Maka dengan sendirinya hati dan pikiran saya terarah ke atas. Hidup putra saya dalam kemuliaan itulah yang menaruh hati dan pikiran saya pada poros sorgawi." Jadi jika Anda pernah kehilangan anak kecil, biarlah hati dan pikiran Anda terarah ke atas. Taruhlah pikiran Anda pada poros sorgawi. Biarlah sukacita yang akan datang dalam reuni Anda nanti itu mengangkat pikiran Anda kepada Yesus, yang tak pernah melihat seorang anak yang tak cukup Dia kasihi sampai-sampai tidak rela mati demi Dia. Mereka semua aman dan bahagia di tempat tinggal sorgawinya. Dan menanggapi itu, kita semua dapat mengatakan, haleluya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-9, Bagaimana dengan Anak-anak, bagian kedua. Kasih Yesus memberi pengharapan yang teguh bagi keluarga yang kehilangan anak kecil. Firman Tuhan menunjukkan bahwa anak-anak yang meninggal berada dalam pemeliharaannya, sehingga duka cita tidak perlu berakhir tanpa harapan. Keyakinan ini mengingatkan kita untuk mempercayai karakter Allah yang penuh kasih, mengarahkan hati kepada pengharapan akan perjumpaan kembali, dan hidup dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau

0: saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-10, Bermental Baja Tentang Surga, masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: mencari satu hal saja, yaitu iman. Mata Tuhan mencari apakah ada anak-anaknya yang dapat mengharapkan dan menyambut kedatangan pagi hari di tengah-tengah kegelapan malam dan kesukaran, serta menaikkan puji-pujian bagi pertolongan Tuhan yang pasti akan datang. Iman yang sedemikian itu berkenan pada hati Bapa, dan anak-anak seperti itu akan senantiasa mengalami fajar pagi dan melihat matahari terbit. Oleh sebab itu, jadilah seorang anak yang demikian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Dengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-577. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah seluruh Indonesia, yang terakses di radio live streaming. Secara khusus buat yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Dan tetaplah percaya, tetaplah melihat kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Oleh karena kata-katamu, engkau sudah disembuhkan. Nah, selaku dikasih Tuhan, kita kembali di episode yang ke-577. Mari kita melihat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih hidup, masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari seluruh episode yang ada, dan ini pertama kalinya Pastor Apius berkhotbah tentang Maleakhi. Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Sebab dari seluruh Alkitab yang bisa atau mungkin yang pernah Anda baca, hanya di Maleakhi yang di sini lebih kontras, lebih tegas bagaimana Allah punya perjanjian terhadap Anda. Yaitu perjanjian apa? Perjanjian berkat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tahu kita semua menginginkan mujizat yang luar biasa. Anda mengalami pemulihan ekonomi, Anda ingin merindukan berkatmu, pekerjaanmu, usahamu diberkati. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, mujizat itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan, saudaraku. Makanya Maleakhi pasal 3 saya mengajak Anda. Perhatikan. Saudaraku, kita percaya kondisi sekarang ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kita semua menyadari kalau hari-hari ini situasi ekonomi global maupun nasional, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu, saudaraku. Kita tahu harga kebutuhan pokok merangkak naik. Ya, kita tahu semua serba naik, saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan lapangan pekerjaan terasa semakin kompetitif. Bahkan kita tahu sekarang begitu banyak pemecatan PHK di mana-mana. Tambang batu bara banyak melakukan pemecatan. Itu baru sektor tambang batu bara. Belum sektor yang lain, saudaraku. Dan bagi sebagian orang, dompet atau mungkin juga rekening bank itu pelan-pelan mulai terasa menyusut, saudaraku. Mulai makin berkurang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah himpitan ekonomi seperti ini, ada kecenderungan alami yang natural di dalam hati manusia untuk apa? Untuk menggenggam erat-erat apa yang masih tersisa di tanganmu. Saya percaya masih ada rasa kekurangan, rasa takut kekurangan di antara para pendengar. Bahkan ada kecemasan akan hari esok. Itulah sebabnya saudaraku para pendengar dikasihi Tuhan. Situasi yang penuh tantangan ini, saya mewartakan kepada Anda, firman Tuhan datang menyapa kita melalui kitab Malaki pasal 6 ayat Malaki pasal 3 maksud saya. Malaki pasal 3 ayat 6 dan 12. Saya akan mengupas supaya mata kita bisa melihat, supaya di tengah-tengah situasi yang saat ini ekonomi yang tidak baik, Tuhan mau hidup dengan perjanjian berkat dengan Anda. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, firman-Nya hari ini berbicara tentang sesuatu yang seringkali kita, seringkali ini menjadi topik yang sensitif, saudaraku. Sensitif bagi sebagian orang, yaitu apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan rumah perbendaharaan Tuhan. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Di YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa perpuluhan tidak relevan. Saya mau kasih tahu, kalau sekiranya perpuluhan tidak relevan, robek saja itu kitab Malaki pasal 3, 6 dan 12. Orang yang berkata perpuluhan tidak relevan, saya mau kasih tahu, hidupnya sudah dikuasai oleh mamon. Kalau gereja mewartakan persembahan persepuluhan, saya mau kasih tahu, itu bukan gereja mamon, tapi gereja membawa Anda supaya jemaat Tuhan mengalami perjanjian berkat, hidup dalam perjanjian berkat, supaya jemaat Tuhan diikatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada mamon, saudaraku. Itu tujuan gereja, saudaraku. Tapi mengerikan sekarang kita lihat pengajaran-pengajaran YouTube. Coba cek, saudaraku. Orang-orang yang demikian, biasanya mereka mencari pamor. Mereka mencari follower. Mereka bukan hidup dalam kebenaran. Tapi mereka sedang membangun pembenaran di dalam diri mereka. Nah, saudara pendengar dikasih Tuhan, mari hari ini, saudaraku, kita ubah lensa pandangan kita, cara pandang kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu, saudaraku, satu tema yang kontras untuk kita dari Malaki pasal 3, 6 dan 12, yaitu apa? Bukan pajak. Dengar, bukan pajak tapi perjanjian berkat. Kenapa? Karena dengar, Allah kita bukanlah penagih upeti yang haus akan uang kita, saudaraku. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah rindu menyatakan kesetiaannya melalui apa? Sebuah ikatan perjanjian kasih rohani, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk memahami esensi dari teguran Tuhan di kitab Malaki, saya mengajak Anda untuk melihat latar belakang sejarah Israel pada saat itu, saudaraku. Kita tahu kitab Malaki, mereka orang Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel, dan mereka kembali membangun bait Allah. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, di tengah-tengah antusias rohani mereka yang telah merosot tajam, mereka mengalami depresi ekonomi, saudaraku. Mereka mengalami kekeringan, bahkan juga mereka mengalami serangan hama belalang yang merusak panen mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena himpitan ekonomi tersebut, dan kita bisa melihat latar belakang dari kitab itu, bangsa Israel, mereka mulai menghitung-hitung keuntungan secara lahiriah. Mereka berpikir apa? Mengapa kita harus membawa persepuluhan ke Bait Allah saat kita sendiri sedang kekurangan? Akibatnya, saudaraku, Mereka menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam perjanjian berkat yang sudah Allah tetapkan, Saudaraku. Di ayat 6 ini, Saudaraku dikasih Tuhan, Allah menegaskan esensi karakternya. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat 6? Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, hai Bani Yakub, tidak akan lenyap. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah dasar teologis pengajaran yang sangat kuat. Yaitu Allah tidak berubah dalam kesetiaannya terhadap perjanjiannya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Allah menegur mereka karena menahan persepuluhan dan menganggapnya sebagai tindakan di ayat 8 menipu Allah. Saudaraku, saya mau kasih tahu, Allah sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kehilangan uang. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berbicara tentang kehilangan uang. Allah sedang menyoroti patahnya sebuah relasi kepercayaan antara umatnya dan penciptanya, Saudaraku. Bagi bangsa Israel, Saudaraku dikasih Tuhan, persepuluhan bukanlah pajak. Bukanlah pajak yang wajib dibayarkan kepada penguasa yang kejam demi keamanan sipil. Persepuluhan itu adalah tanda pengakuan bahwa seluruh bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan bahwa hidup mereka sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan Tuhan, Saudaraku. Ketika orang Israel menahan persepuluhan, ketika mereka menahan persepuluhan, mereka sedang menyatakan dengan tindakan mereka, kami tidak percaya Tuhan sanggup memelihara kami. Kami lebih percaya pada apa yang kami pegang sendiri. Oleh karena itu, Saudaraku dikasih Tuhan, perpuluhan di sini bukanlah soal nominal transaksi keuangan, Saudaraku, melainkan soal hati yang taat dan percaya dalam kerangka perjanjian berkat, Saudaraku. Saudara pendengar dikasih itu, bagaimana kita melihat prinsip Maliaki ini, kitab ini, di dalam terang benderang adalah ajaran Yesus di perjanjian baru. Matius 23:23. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sangat teliti membayar persepuluhan dan selasi adas manis dan jinta mereka, tetapi mereka mengabaikan bagiannya terpenting dari hukum Taurat, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus dengan jelas mengatakan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan, Saudaraku. Dengar baik-baik, Saudaraku dikasih Tuhan. Yesus tidak pernah menghapus prinsip persembahan. Namun Yesus menaikkan standarnya dari sekedar hukum legalistik menjadi apa? Perkara hati. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus juga mengajarkan dengan jelas bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kau bisa melihatnya dalam Matius pasal 6 ayat 21. Bahkan juga di dalam khotbah di atas bukit, Yesus secara eksplisit melarang kita khawatir akan apa yang kita makan atau minum atau dipakai di masa ekonomi yang sukar saat ini, Saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus menantang kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ajaran Yesus mempertegas bahwa memberi bukanlah transaksi hukum pajak demi menghindari hukum Allah, melainkan wujud penyembahan yang radikal dari hati yang bersyukur dan memprioritaskan memprioritaskan Allah di atas berhala mamon, saudaraku. Mari saya mengajak Anda melihat 3 poin dari kitab ini, saudaraku. Yang pertama, mengubah cara pandang dari kewajiban hukum menjadi respon perjanjian kasih. Yang pertama yang harus kita sadari, persepuluhan dan persembahan kita bukanlah pajak rohani, saudaraku. Kenapa? Pajak dibayarkan dengan keterpaksaan agar kita tidak terkena sanksi hukum dari pemerintah. Namun perjanjian berkat dengan Allah didasarkan pada kasih dan iman, saudaraku. Bahkan dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan bagian yang menjadi milik Tuhan, kita sedang mendeklarasikan, kita katakan, Tuhan, aku memberi bukan karena engkau kekurangan uang dan bukan karena aku takut dihukum. Aku memberi karena aku mengasihimu dan mengakui bahwa engkau adalah pemilik mutlak atas hidup dan seluruh berkatku. Bahkan kita berkata, mendeklarasikan di masa ekonomi yang sukar, saudaraku, cara pandang ini, dengar, ini akan memerdekakan engkau dari ketakutan kehilangan materi, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku, ujian kepercayaan di tengah krisis menguji Allah dengan ketaatan yang radikal. Ayat 10 mencatat satu-satunya momen di dalam seluruh Alkitab di mana Allah mengizinkan umatnya untuk menguji dia. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah kepadamu? Itu di ayat 10, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di tengah masa ekonomi yang tidak baik, ketaatan kita sedang diuji. Apakah kita hanya taat saat kekurangan atau surplus? Atau kita berani tetap taat saat kekurangan kita defisit? Saudaraku, menguji Allah di sini bukan berarti kita bersikap lancang atau bertransaksi demi menjadi kaya secara instan, melainkan sebuah tindakan iman yang radikal untuk membuktikan bahwa Allah, firman Allah, jauh lebih stabil dan kokoh daripada situasi bursa efek ekonomi dunia, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, perlindungan ilahi di balik ketaatan. Allah menghardik sang perusak. Di ayat 11 Tuhan berjanji, dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam dunia modern belalang pelahap bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk pengeluaran yang tidak terduga yang bisa menguras habis keuangan kita akibat ketidaktaatan. Seperti apa? Mungkin penyakit yang tiba-tiba, atau juga kerusakan alat kerja yang beruntun, atau juga kerugian akibat keputusan yang ceroboh karena hilangnya hikmat Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam lingkaran perjanjian Allah, ada perlindungan supranatural atas apa yang ada pada kita. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan pula yang membentengi berkat-berkat kita dari kebocoran yang sia-sia, saudaraku. Saudaraku, saya mau bagikan sebuah kesaksian nyata. Ini anak Tuhan di zaman modern, di tengah-tengah situasi krisis yang saat ini. Berapa tahun yang lalu? Ya sebut saja namanya Pak Johan, saudaraku ya. Saya minta maaf kalau ada namanya Pak Johan, ini saya kasih contoh kesaksian. Dia mengalami dampak langsung dari perampingan perusahaan akibat krisis ekonomi global. Dan dalam kesaksiannya, gaji bulanannya dipotong hingga 40%. Sementara cicilan rumah dan kebutuhan sekolah anak-anaknya tidak berkurang sedikitpun. Secara perhitungan matematika manusia, uang yang tersisa sudah pasti tidak akan cukup untuk bertahan hidup sampai akhir bulan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah kesaksiannya, dikatakan di tengah tekanan batin yang luar biasa itu, saudaraku.

kami itu dia membaca Maliaki pasal 3. Hatinya tersengat, Saudaraku. Lalu kemudian dia menyadari bahwa jika dia menahan persepuluhan itu, dia sedang melakukan Allah seperti pemungut pajak yang bisa dinegosiasi, bukan sebagai mitra perjanjian yang setia, Saudaraku. Namun dengan tangan bergetar, Saudaraku, namun hati yang penuh berserah, yang berserah penuh, akhirnya Pak Juhan dia taat, Saudaraku. Ini kesaksiannya luar biasa. Pak Juhan dia mentransfer persepuluhannya. Apa yang terjadi? Esok harinya, apakah ada uang jatuh dari langit? Tidak, Saudaraku. Tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak. Tetapi sepanjang bulan itu, keajaiban demi keajaiban kecil terjadi. Ini luar biasa, Saudaraku. Tiba-tiba, ini kesaksiannya, Saudaraku. Ada kerabat jauh yang mengirimkan bahan pangan dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Bahkan, anak sulungnya mendapatkan beasiswa potongan sekolah yang tidak pernah mereka daftarkan sebelumnya. Dan yang paling ajaib, Saudaraku, dikasih Tuhan. Ini luar biasa. Mobil tuanya yang biasanya sering mogok dan memakan biaya bengkel mahal, bulan itu juga berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala sedikit. Saudaraku, matematika Tuhan bekerja membalikkan kemustahilan materi, Saudaraku. Dari kesaksian Pak Johan ini, Pak Johan itu menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menghardik belalang pelahap dari dompetnya dan membuktikan kesetiaan perjanjian berkat Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini tidak sedang memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang legalistik, melainkan dia memanggil engkau untuk pulang kepada hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika selama ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi engkau sudah mulai meragukan pemeliharaan Tuhan, jika selama ini kita telah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan karena rasa khawatir yang menguasai hidupmu, atau jika kita menganggap persembahan kita sebagai pajak rohani, hari ini dengar, marilah kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Uraba sanda batakara laba-laba. Tuhan ampuni, Tuhan. Kami bersyukurkan engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Firmanmu, ya dan amin. Ampuni kami Tuhan. Jikalau di tengah badai ekonomi yang sukar ini, hati kami seringkali dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpercayaan, sehingga kami menahan apa yang menjadi milikmu. Hari ini kami bertobat dari dosa ketidaktaatan dan kesombongan kami yang merasa mampu hidup tanpa bersandar padamu. Tuhan, hari ini kami buka hati. Kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran finansial kami ke dalam tanganmu yang berlubang paku. Matraikanlah perjanjian berkatmu atas setiap kami semua yang mendengar pada hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, buka tingkap langitmu dan curahkanlah berkatmu yang secukupnya bagi setiap keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat yang sakit, mari pegang bagianmu yang sakit. Aku berdoa untuk setiap penyakit-penyakit yang dipegang oleh para pendengar, baik kanker, benjolan-benjolan, baik bagian kaki, bagian tangan, bagian paha, dada yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur mutu penyakit mereka disembuhkan, dan kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keselamatan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung. Anda bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan ini kami khususkan untuk membangun rumah Tuhan. Anda bisa mengirimkan di Bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapa Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapa Samarinda. Terima kasih buat persembahan yang Anda berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Tetap semangat, tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Anda baru saja

mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub. Tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu

Ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: Allah memerlukan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Berilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Allah Bapa kita mengizinkan putranya yang tunggal mengalami derita sebagai anak domba. Sama seperti seekor anak domba, Yesus membiarkan dirinya ditarik ke tempat pembantaian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Sekarang ini, Tuhan sedang mencari sifat-sifat anak domba di dalam diri anak-anak-Nya. Pilihlah senantiasa jalan ini, dan Anda akan menerima kuasa yang sudah sejak lama Anda rindukan. Kasih Allah akan memberikannya kepada Anda, karena kuasa itu telah dijanjikan kepada mereka yang mengikuti Dia seperti anak domba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Inilah Bapa di dunia tidak ingin mengecewakan anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell yang memiliki situs web bernama titus2.com mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
1: Kami nyatakan you are

0: Tolong beri kemuliaan bagi Tuhan malam hari ini. We love you, Lord. You are everything we need.
1: Saudara pendengar, kita semua seringkali membutuhkan pertolongan. Persoalannya adalah, kemana kita berbalik? Apa yang mungkin kita lakukan? Apakah ada yang namanya pertolongan sejati? Terkadang kita melihat situasi di mana tampaknya tidak ada orang di dunia ini yang mungkin menolong kita.
2: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Terlalu sering umat Kristiani mencoba hidup kudus dengan upaya sendiri. Biasanya hal itu menuntun kepada frustrasi, kelelahan, dan kegagalan. Sayangnya seringkali dibutuhkan kegagalan berulang-ulang untuk memetik pelajaran yang Allah mau kita pahami, yaitu bahwa kita tidak mungkin menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan Allah tidak pernah menghendaki kita bersikap demikian. Hari ini Dr. Stanley menunjukkan Roh Kudus sebagai orang yang menyelesaikan melalui kita apa yang tidak mungkin kita laksanakan sendiri. Temukan prinsip lain untuk hidup Kristiani yang mantap dengan mempelajari kuasa yang memberdayakan dari penolong untuk segala kesempatan.
1: Saudara pendengar, lalu bagaimana? Kita yang percaya mempunyai penolong untuk segala kesempatan, apapun itu. Sayang banyak orang yang tidak menyadari dan menjalani kehidupan mereka sambil bertanya-tanya mengapa segalanya tidak berjalan benar. Mereka bahkan tidak tahu ada yang terhilang dalam kehidupan Kristiani mereka. Saya sendiri masih ingat ketika sudah cukup lama berkhotbah namun saya bertanya-tanya, adakah yang terhilang dalam kehidupan saya? Padahal saya tahu saya sudah diselamatkan. Saya tahu saya mencoba melayani Allah dengan segenap hati, namun ada sesuatu yang hilang, yaitu kesadaran saya atau pengalaman pribadi saya tentang penolong untuk segala kesempatan. Banyak cara praktis di mana Roh Kudus menjadi penolong untuk segala kesempatan. Pertama, Roh Kudus menolong kita berdoa. Kita semua pernah kesulitan berdoa. Entah hati kita pedih, entah kita diperhadapkan dengan suatu keputusan sulit, atau kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita mendoakan seseorang. Di saat-saat seperti itulah Roh Kudus mengangkat doa kita kepada Bapa dan mengklarifikasikan kehendak Allah bagi kita dalam persoalan tersebut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Roh Kuduslah yang mengklarifikasikan kehendak Allah bagi kita. Roh Kuduslah yang menyatakan kehendak Allah bagi kita. Roh Kuduslah yang menjelaskan kehendak Allah bagi kita dan memberdayakan kita untuk melaksanakannya. Cara praktis kedua Roh Kudus menolong kita adalah dalam memahami firman Allah. Apakah Anda benar-benar ingin memahami firman Allah? Kalau ya, katakanlah. Tunjukkanlah dosa dalam kehidupan saya bisa bertobat, agar hati saya bersih, agar Roh Kudus dapat berbicara kepada roh, hati dan pikiran saya yang bersih, sehingga saya lebih memahami firman-Mu. Allah akan memberi keyakinan kepada kita akan hati kita yang kotor, namun Ia tidak akan mencurahkan kebenaran-Nya ke dalam hati yang kotor. Kita membutuhkan hati yang bersih, yang murni, dan yang kudus. Apakah Anda ingin memahami firman Allah? Anda membutuhkan dua hal, hati yang bersih dan kebergantungan kepada Roh Kudus untuk menerangi pikiran Anda. Kalau Roh Kudus menerangi pikiran Anda terhadap kebenaran firman Allah namun Anda sendiri tidak menghayatinya dalam hati, janganlah kembali lagi kepada keesokan harinya dengan mengatakan, "Ya Allah, saya ingin lebih memahami kebenaran-Mu." Sebab Allah menghendaki Anda kembali kepada bacaan kemarin, baru memberi Anda pemahaman yang lebih baik. Jangan lupa, Alkitab bukanlah buku biasa, melainkan pernyataan dari Allah. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan dan aturan, serta ada persyaratan untuk memahaminya walaupun bukan sekolah di seminari. Alkitab adalah pernyataan dari Allah tentang diri-Nya. Kita akan memahaminya oleh penerangan Roh Kudus. Setelah diterangi dan terinspirasikan, kita dituntut mentaati-Nya dan melaksanakan apa yang telah ditunjukkan-Nya kepada kita. Demikianlah Roh Kudus menolong kita dalam hal berdoa, dalam hal memahami firman Allah, dan juga dalam hal keberdosaan kita. Sebab Allah menghendaki kita mencapai potensi maksimal dalam melaksanakan panggilan-Nya, apapun itu, dan dosa adalah suatu penghalang. Iblis tahu cara untuk membuat kita menyimpang. Coba Anda menutup Alkitab, tidak lagi ke gereja, menjauhkan diri dari pengajaran tentang firman Allah, maka Anda akan menyimpang dari hubungan Anda dengan Allah.

Saudara pendengar, ketika itulah Roh Kudus membunyikan alarm, memberi keyakinan dalam hati Anda. Anda pasti merasakannya, lalu mengatakan, saya harus membereskan hal ini, atau toh tidak ada manusia yang sempurna, dan merasionalisasikan dosa Anda. Lama-kelamaan, Anda semakin jauh menyimpang dan iblis akan terus membantu Anda merasionalisasikannya hingga Anda tidak lagi merasakan bisikan Roh Kudus. Anda akan menemukan diri melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan tanpa merasakan akan keyakinan yang diberikan oleh Roh Kudus lagi sebab sudah terlalu lama Anda menekannya. Padahal keyakinan yang diberikan Roh Kudus adalah ungkapan kasih Allah. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7-11, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus memberi keyakinan kepada kita pertama-tama tentang keberdosaan kita dan tentang kebutuhan kita akan Allah. Roh Kudus juga meyakinkan kita akan kebenaran Kristus, yaitu bahwa kematian Yesus Kristus adalah lebih dari cukup untuk melunasi segala utang dosa kita. Roh Kudus juga meyakinkan kita bahwa akan datang hari penghakiman di mana masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah karya Roh Kudus. Saudara pendengar, Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Coba Anda merenungkannya. Kita yang percaya sudah mempunyai pemandu yang mutlak sempurna. Kita sudah mempunyai kompas yang sempurna. Itulah Roh Kudus yang mengetahui masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ia mengetahui persis di mana kita seharusnya berada, kapan dan bagaimana. Ia mengetahui persis apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang sanggup kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ketika kita sampai ke sana. Kita yang percaya sudah mempunyai pemandu yang maha tahu, yang memikirkan kepentingan kita sendiri, yaitu untuk tidak pernah tidak mentaati Allah, melainkan selalu mentaati Dia. Mengabaikan Roh Kudus sama saja dengan mengabaikan pemandu yang mutlak sempurna, yang telah Allah karuniakan kepada kita yang percaya karena kasih-Nya. Apakah kita membutuhkan Roh Kudus? Kita membutuhkan Dia untuk membantu kita menangani masalah keberdosaan kita. Selain itu, Roh Kudus juga menolong kita dalam melayani orang lain. Ada dua cara untuk melayani Allah. Entah kita melayani Allah dengan kemampuan kita sendiri, talenta kita sendiri, pendidikan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, dan sebagainya. Atau kita melayani Dia dengan kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri berpesan kepada murid-murid-Nya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dan lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kita yang percaya pun belum diperlengkapi hingga Roh Kudus diam di dalam kita seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 17. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas orang percaya dan diam di dalam mereka, termasuk kita sekarang ini. Demikianlah melayani Allah dalam hal apapun, entah berkhotbah, mengajar, bernyanyi, bermain, atau apapun, menjadi ibu rumah tangga yang kudus, mungkin kita lakukan dengan motif yang benar atau motif yang salah. Saudara pendengar, entah kita ingin mempengaruhi kehidupan seseorang atau sekedar memberikan kesan, hampir siapapun mungkin memberikan kesan, entah bagaimana caranya. Anda bisa memberikan kesan atas dasar talenta Anda, karunia Anda, atau kefasihan Anda. Akan tetapi hanya Roh Kudus yang mungkin mempengaruhi kehidupan orang lain. Anda mungkin saja mempunyai kemampuan, karunia dan talenta serta kefasihan berbicara yang hebat, namun tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak diurapi oleh Roh Kudus. Maka orang yang mendengar Anda mungkin akan terkesan namun tidak akan terpengaruh. Lain halnya kalau Roh Kudus yang berbicara melalui Anda sebagai hamba Allah, orang yang mendengarnya akan terpengaruh. Demikianlah terlepas dari apapun pelayanan Anda, Allah tidak menghendaki Anda melayani di luar kebergantungan penuh kepada Roh Kudus sebagai penolong Anda.
Saudara pendengar, sesungguhnya Roh Kudus itulah yang melayani melalui Anda. Itulah maksud Roh Kudus diutus untuk diam di dalam Anda, yaitu memberdayakan Anda, memberi Anda energi ilahi, menerangi pikiran Anda, menunjukkan apa yang hendaknya Anda katakan, apa yang hendaknya Anda lakukan, dan bagaimana hendaknya Anda melakukannya. Kesan hanyalah sementara sifatnya, sedangkan pengaruh yang memberi dampak adalah lain lagi. Kita memberi pengaruh yang berdampak terhadap kehidupan orang-orang di sekeliling kita, anak-anak, teman-teman, dan sebagainya. Roh Kudus diutus untuk menolong kita bekerja oleh kuasanya, energinya, kekuatannya, untuk melaksanakan kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Cara lain Roh Kudus menolong kita adalah ketika kita terkuras secara rohani, emosional, dan jasmani. Kita semua pernah mengalaminya. Kelelahan jasmani sudah pasti. Bagaimana dengan keterkurasan emosional ketika Anda bergumul dengan keadaan yang tidak sanggup Anda ubah? Iblis akan menguras energi Anda dengan segala cara, sebab ia tahu bahwa pada saat itulah Anda akan rentan terhadap keraguan dan segala macam dosa. Ketika Anda terus memberi secara rohani, Anda pasti akan terkuras. Untuk itu, Anda perlu disegarkan. Roh Kuduslah yang menyegarkan Anda. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita semua perlu bersaat teduh memusatkan perhatian kepada Allah. Pada saat itulah Roh Kudus memperbarui kita, menyegarkan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memperbaharui energi kita yang terkuras. Saya masih ingat pengalaman saya di New Zealand. Pada suatu pagi, pendeta di sana mengatakan kepada saya, Anda diharapkan berkhotbah kira-kira 20-25 menit mulai pukul 9 pagi. Yang tidak ia beritahukan adalah saya diharapkan berkhotbah selama 8 kali berturut-turut dengan jeda hanya 15 menit. Setelah saya berkhotbah ketiga kalinya, saya berkata dalam hati, Ya Allah, saya tidak sanggup menangani hal ini. Pada waktu itu cuacanya sangat dingin, sampai-sampai saya harus tidur mengenakan pakaian lengkap. Maka setelah tiga kali berkhotbah, saya mengatakan saya minta tolong dicarikan tempat di mana saya bisa menyendiri. Di sanalah saya berbaring di lantai, meletakkan kepala saya di atas Alkitab saya, lalu berdoa, Ya Allah, Roh Kudus harus memperlengkapi saya, harus menguatkan saya secara fisik. Saya membutuhkan kekuatan fisik untuk melakukan ini. Saya tidak sanggup berkhotbah 5 kali lagi kecuali Engkau melakukan sesuatu. Saya tidak mempunyai energi untuk melakukannya. Saya berdiam diri selama 5-6 menit lalu keluar dan berkhotbah lagi seperti pertama kalinya. Demikianlah saya berdiam diri pada setiap jeda, lalu saya bangkit dan berkhotbah lagi seperti pertama kalinya. Jadi, Allah pasti memperlengkapi Anda, memberdayakan Anda, menguatkan Anda, menyegarkan Anda, memperbaharui Anda, memperlengkapi Anda, apapun yang Anda butuhkan. Kalau memang hal itu adalah panggilan Allah, Allah akan memberdayakan Anda untuk melaksanakannya tanpa perlu meminum ini itu atau pil ini itu. Sebab Roh Kudus merupakan pemberi energi terbesar di dunia yang sanggup memberikan apapun yang Anda butuhkan. Selanjutnya, Roh Kudus jelas menolong kita ketika kita meragukan keselamatan kita. Orang yang benar-benar telah diselamatkan namun meragukan keselamatannya adalah korban iblis. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang akan meyakinkan mereka kembali akan keselamatan mereka. Dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan salib Kristus, akan kematian Kristus sebagai penebus, akan pertobatan kita dari dosa-dosa kita, akan kepercayaan kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Mungkin Anda berkecil hati, mungkin Anda jatuh ke dalam pencobaan, mungkin iblis sedang beraksi dalam kehidupan Anda. Apakah hal itu berarti Anda kehilangan keselamatan Anda? Tidak. Hal itu hanya berarti bahwa Anda hidup tidak taat kepada Allah, perlu bertobat, dan berdamai dengan Allah. Roh Kuduslah yang akan berkarya meyakinkan Anda kembali akan keselamatan Anda. Terakhir, Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan Kristiani. Siapakah di antara Anda yang tidak pernah mengalami masalah dalam menjalani kehidupan Kristiani? Sekedar untuk melegakan pikiran Anda, ketahuilah bahwa kita mutlak tidak mungkin menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatan sendiri.

0: saudara pendengar, saya masih ingat pengalaman saya sendiri. Pada waktu itu saya sudah beberapa tahun menjadi pendeta dan terus mencoba menjalani kehidupan Kristiani. Saya berdoa, berpuasa, memohon, membaca, mencari. Saya melakukan segala yang mungkin. Akan tetapi saya tidak pernah benar-benar merasakan damai sejahtera. Hingga Tuhan menunjukkan kebenaran sederhana ini melalui sebuah buku yang benar-benar merevolusikan kehidupan saya. Sejak saat itu, saya selalu mensyukuri fakta bahwa saya tidak perlu lagi memikul beban menjalani kehidupan Kristiani. Beban sebagai pendeta dengan segala persoalan yang harus saya tangani di gereja, sungguh lega rasanya. Jangan lupa bahwa kita masih hidup dalam tubuh jasmani kita dengan panca indera serta segala hasrat alaminya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, kefasikan, pemberontakan, sensualitas, dan sebagainya. Kemana-mana Anda memandang, Anda melihatnya, mendengarnya. Mana mungkin Anda menjalani kehidupan Kristiani? Ibarat seorang mempelai wanita turun ke tambang batu bara dengan gaun putihnya dan berharap keluar dari sana dengan gaun tetap putih bersih. Tidak mungkin. Mana mungkin Anda hidup kudus di dunia yang demikian fasik, berdosa, dan lalim? Untuk itulah Roh Kudus datang dan diam di dalam kita yang percaya, yaitu untuk mengekspresikan kehidupan yang tidak akan mungkin kita jalani sendiri. Kita tidak cukup kuat. Silakan saja Anda mencobanya. Anda pasti gagal. Hingga pada akhirnya Anda menyadari bahwa Anda sendiri tidak sanggup. Bahwa kehidupan Anda bukan lagi kehidupan Anda sendiri, melainkan kehidupan Kristus yang diekspresikan oleh Roh Kudus melalui Anda. Jadi, akui saja bahwa Anda tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Akui saja kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam diri Anda. Maka kehidupan Kristus akan diekspresikan oleh Roh Kudus melalui Anda. Sebab kehidupan Kristiani memang bukan kehidupan Anda, melainkan kehidupan Kristus. Itulah yang Paulus maksudkan dalam Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jangan lupa, sejak kita menjadi percaya, Kristus itulah yang hidup melalui kita oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Bayangkan seandainya Roh Kudus tidak diutus untuk diam di dalam kita. Kita tidak akan tahu bagaimana caranya berdoa. Kita tidak akan tahu manfaat membaca firman Allah. Kita tidak akan tahu bagaimana cara menangani dosa, frustrasi, kecemasan, kelemahan, kegagalan. Kita akan terus saja mengupayakan segalanya sendiri. Itulah sebabnya banyak umat Kristiani yang frustrasi dan hidup dalam kekalahan. Sebab mereka terus saja mengupayakan segalanya sendiri. Jadi menyerahlah dan berserahlah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Itulah yang Paulus maksudkan dalam Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Serahkan saja segalanya kepada Roh Kudus. Maka Anda akan takjub menyaksikan apa yang akan Allah karyakan ketika Anda menyerah. Tidak lagi bergumul, tidak lagi mempertahankan, tidak lagi menentang dan berkata, saya menyerah. Mulai sekarang saya sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, betapa murah hati Engkau terhadap kami, mengetahui bahwa kami pasti mengacaukan segalanya. Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing kami, mengarahkan kami, memberdayakan kami. Kami berdoa agar Roh Kudus memberi keyakinan kepada setiap orang yang mendengar pesan ini dan yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, agar mereka sadar bahwa terlepas dari penumpahan darah Yesus Kristus di Kalvari, terlepas dari kematian Yesus sebagai penebus menggantikan mereka, tidak akan ada pengharapan bagi mereka. Tetapi begitu mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, mereka mempunyai pengharapan kekal dan janji serta kepastian. Bagi orang yang sudah percaya, kami berdoa agar mereka tidak lagi bergumul, agar mereka mengatakan, janganlah seperti yang saya kehendaki Tuhan, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Sebab ini bukan kehidupan saya lagi, melainkan kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Agar menang dalam kehidupan, kita pertama-tama harus menyerah. Mungkin kedengarannya aneh, namun Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa hanya setelah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesuslah, maka kita baru akan mencapai sesuatu yang bernilai kekal. Galatia 5 ayat 19-23 menunjukkan perbedaan antara kehidupan dalam daging dengan kehidupan dalam roh atau di bawah kendali Roh Kudus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, ya!

0: Mungkin kemarin doa Anda dikabulkan oleh Tuhan, atau Anda mengalami pertolongannya dalam kesulitan-kesulitan Anda. Mungkin kemarin, tatkala hati Anda sangat sedih, Anda dihibur oleh Tuhan, sehingga Anda pun yakin bahwa Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa Allah yang kemarin itu sama dengan Allah pada hari ini? Percayalah, jika Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Allah Bapa itu pun tetap sama kekal selama-lamanya. Ia akan memelihara Anda pada hari ini juga. Ia tak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Hari ini pun tidak. Ia akan menolong Anda mengatasi pencobaan ini. Peganglah janji Tuhan dengan teguh.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: bernyanyilah bagi Tuhan, sekalipun pada hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, justru pada hari-hari yang seperti itu, apabila kita menyanyi, maka suasana surgawi turun ke atas kita. Tuhan berkenan kepada kita apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Ia akan memenuhi pekerjaan kita dengan roh-Nya. Maka usaha kita akan diberkati dan sangat berhasil. Kita akan menjadi cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Pekerjaan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena pekerjaan itu telah dilakukan di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan. Saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan. Tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani. Maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyangga atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya, dan percayailah dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih?

0: kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi. Artinya seseorang yang menderita, sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu

Terry melanjutkan, "Jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan, tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan Dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan Dia, tetapi Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, Dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar Dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar Dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan Dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan

Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaskir Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaskir Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tunjukkanlah. Nas Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tim Hensel bercerita tentang seorang profesor seminari yang menyiapkan kelas homiletikanya dengan cara yang tidak biasa. Setiap siswa diminta untuk menyampaikan khotbah tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 30-37. Mereka harus berpindah dari satu kelas ke kelas lain untuk menyampaikan khotbah tentang kasih dan belas kasihan bagi orang lain. Beberapa siswa memiliki waktu 10 menit di antara kelas, sementara yang lain memiliki waktu yang lebih sedikit, yang memaksakan mereka untuk bergegas agar tetap sesuai jadwal. Setiap siswa juga diminta untuk berjalan menyusuri koridor yang telah ditentukan, melewati seorang pengemis yang sengaja ditempatkan di sana oleh profesor tersebut. Apa yang terjadi hari itu merupakan pelajaran yang kuat. Jumlah calon pengkhotbah yang berhenti untuk membantu pengemis itu sangat sedikit, terutama di antara mereka yang kekurangan waktu. Mereka begitu sibuk bergegas untuk berkhotbah tentang orang Samaria yang baik hati, sehingga mereka berjalan melewati pengemis yang menjadi inti perumpamaan itu. Berikut adalah parafrase dari kata-kata Kristus dalam Matius 25 yang dirancang untuk membuat Anda berpikir, berdoa, dan menjangkau orang-orang yang terluka. Aku lapar, dan kamu membentuk klub humaniora untuk membahasnya. Saya dipenjara, dan Anda tinggal di rumah untuk berdoa, agar saya dibebaskan. Saya telanjang, dan Anda memperdebatkan moralitas penampilan saya. Saya sakit, dan Anda bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan Anda. Saya tunawisma, dan Anda berkhotbah kepada saya tentang perlindungan kasih Tuhan. Anda tampak begitu suci dan begitu dekat dengan Tuhan, tetapi saya masih lapar, kesepian, kedinginan, dan kesakitan. Apakah itu penting bagi Anda? Jangan hanya berbicara tentang kasih Tuhan, tunjukkanlah. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepada-Nya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab Ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan Ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah Ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sebagai seorang bapa, Allah rindu agar anak-anak yang diciptakannya itu tinggal dekat dengannya. Oleh sebab itu, Ia telah membuka lebar-lebar pintu gerbang yang menuju ke rumahnya dengan meratakan jalannya melalui penderitaan dan kematian putranya. Kini, Allah Bapa sedang menanti kita hidup baginya. Ia mendambakan hubungan yang akrab dengannya hari demi hari. Setiap penyerahan baru, setiap tindakan iman yang penuh kasih akan mempersatukan kita lebih erat kepada Bapa di surga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang peka untuk menjawab setiap seruan doa kita. Bagian kita hanya percaya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes 9, ayat pertama dan kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, ada seorang nenek berusia 77 tahun, dia tinggal di Sydney, di Australia. Setiap pagi ia pergi ke pasar untuk berbelanja, dan dia merasa sepi karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia hanya bisa bicara bahasa Kanton, bahasa yang digunakan di Hong Kong. Suatu hari ada seorang asing menghampirinya, mengajaknya ngobrol dalam bahasa Kanton. Wah, nenek itu senang sekali, karena akhirnya ada teman yang bisa diajak bicara dalam bahasa ibu. Mereka cerita-cerita tentang masa kecil dan kampung halaman di Tiongkok. Nenek itu merasa seperti ketemu teman lama. Ada yang peduli dengannya. Beberapa menit kemudian, datang wanita lain. Juga bicara bahasa Kanton. Nah, topik-topik pembicaraan semakin seru dan berubah menjadi soal kutukan dan nasib buruk. Wanita ini menawarkan jalan keluar dari kutukan melalui sebuah upacara pembersihan. Maka nenek itu pulang dan mengambil uang tabungan serta perhiasan miliknya. Kira-kira hampir 1,4 miliar rupiah. Plus perhiasan emas yang ia kumpulkan seumur hidup. Ia bawa semuanya ke wanita orang pintar tadi untuk ritual pembersihan agar kutuknya pergi dan berkat itu datang. Tapi setelah upacara selesai,

0: Tas tidak boleh dibuka selama 3 minggu agar berkatnya tidak pergi. Kalau dibuka sebelum 3 minggu, kutuk itu akan kembali ke keluarga sang nenek. Setelah 3 minggu, dia buka, ternyata hanya tinggal botol kosong dan segenggam beras. Nenek itu menjadi korban penipuan. Dia ditipu karena pikirannya bergerak dalam kutuk dan berkat, bukan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada pertanyaan murid-murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahir, mereka langsung bertanya, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Dengan kata lain, mereka bertanya, "Anak ini kena kutuk dari dosa siapa?" Mereka tidak memikirkan kasih, yang muncul lebih dahulu adalah asumsi. Penderitaan pasti kutukan. Tetapi Yesus menolak cara berpikir itu. Yesus tidak mau menjelajah ke arah mencari-cari ini salah siapa. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid fokus kepada mengapa? Mengapa dia lahir buta? Salah siapa? Yesus fokus kepada apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Nah, saudara, kita melihat dalam kisah ini, sebetulnya ada banyak orang yang buta. Ada orang yang lahir buta. Dan ada murid-murid Yesus. Apakah mereka juga melihat? Ya, secara rohani, mereka juga tidak melihat. Dan ada orang Farisi. Di mana bedanya? Ada orang yang sadar dia buta. Dan ada orang yang tidak sadar dia buta. Dia mengira dia melihat. Nah, orang yang buta sejak lahir sadar bahwa dia buta. Nah, sedangkan murid-murid dan orang Farisi yang melek tidak sadar bahwa mereka buta rohani. Dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Apa respons orang Farisi? Defensif. Jadi kamikah yang buta itu? Respons mereka menunjukkan masalah utama. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka buta. Dan ketika diberitahu, mereka marah dan menolak. Saudara, ada seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis di Austria pada tahun 1840. Dia bekerja di rumah sakit bersalin dan melihat fenomena aneh. Di gedung pertama yang dijalankan oleh dokter dan mahasiswa kedokteran, tingkat kematian ibu melahirkan sangat tinggi, 18%. Di bangsal kedua yang dijalankan oleh bidan, tingkat kematian hanya 2%. Semmelweis mulai curiga ada yang salah dengan praktek dokter. Diperhatikan bahwa dokter dan mahasiswa sering datang langsung dari ruang bedah mayat ke ruang bersalin tanpa mencuci tangan. Semmelweis mewajibkan semua dokter dan mahasiswa mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum memeriksa pasien. Hasilnya, tingkat kematian turun drastis menjadi kurang dari 2%. Benar berarti analisanya dan benar sekali kebijakannya. Cuci tangan. Tapi apa reaksi dari rekan-rekannya yang adalah dokter juga? Mereka marah dan mereka menolak. Mereka berkata tidak mungkin tangan yang bersih dan terdidik dari seorang gentleman, seorang dokter, bisa membawa penyakit. Ide Semmelweis dianggap menghina profesi dokter. Dia dikucilkan, dipecat, sampai akhirnya meninggal dalam kondisi frustrasi dan terpuruk. Tetapi 20 tahun kemudian, Louis Pasteur membuktikan teori kuman dan dunia akhirnya sadar bahwa Dr. Semmelweis itu benar. Nah, inilah masalah orang Farisi dan juga masalah kita. Semakin kita merasa tahu, semakin sulit bagi kita untuk menerima bahwa kita butuh dicelikan. Kebutaan rohani yang paling berbahaya adalah kebutaan yang tidak disadari. Nah, saudara, ada Dalam kehidupan rohani, ada beberapa sikap yang harus kita waspadai. Pertama adalah sikap yang sudah merasa kenal dan hafal Tuhan. Nah, ini adalah sebuah jebakan kesombongan rohani. Kita merasa karena sudah lama bergereja, sudah hafal ayat-ayat, sudah tahu doktrin, sudah melewati kelas katekisasi, baptisan, maka seharusnya kita merasa sudah melihat dengan jelas. Padahal belum tentu. Kedua, merasa sudah melayani dengan benar sehingga tidak mau belajar lagi. Kita menjadi mandek dalam pertumbuhan rohani. Seperti air yang menggenang. Lama-lama menjadi basi dan kehilangan kesegaran. Atau merasa sudah mengasihi maksimal. Sehingga tanpa sadar kasih kita turun dan kita meninggalkan kasih mula-mula. Seperti gereja Efesus dalam Wahyu 2. Kita mungkin masih berkarya, tetapi tanpa kasih yang menyala-nyala seperti dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, sudah melayani 30 tahun. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang hebat dan pemimpin yang berpengalaman. Suatu hari, seorang pendeta muda datang gerejanya dan membawakan khotbah yang sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan dan kerinduan akan Tuhan. Setelah ibadah, banyak jemaat yang berkata betapa mereka tersentuh oleh khotbah pendeta muda itu. Awalnya, pendeta yang senior itu merasa agak terganggu. Masa khotbah sederhana dari seorang muda yang kurang pengalaman bisa lebih menyentuh daripada khotbah saya yang sudah matang dan berisi dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun? Malam itu, dia merenungkan reaksinya sendiri. Dia menyadari tanpa sadar, kesombongan rohani telah memasuki hatinya. Dia merasa sudah melihat dengan jelas sehingga tidak terbuka lagi untuk belajar atau disentuh oleh karya Tuhan melalui orang lain. Keesokan harinya, dia datang ke pendeta muda itu dan berkata, "Saudara, terima kasih atas khotbah kemarin. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya masih perlu dicelikan. Mari kita saling mendoakan agar Tuhan tetap membuka mata rohani kita." Saudara, ini perbedaan antara orang bijak dan orang yang sombong. Orang bijak selalu merasa perlu belajar dan dicelikan. Orang sombong sebaliknya merasa tidak perlu karena merasa sudah tahu segalanya. Maka kita perlu berdoa seperti pemazmur agar mata kita dicelikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Inilah doa orang bijak. Tuhan, celikan mata rohani saya. Tunjukkan apa yang belum saya lihat. Saudara, langkah pertama untuk bisa melihat jelas adalah mengakui bahwa kita belum jelas dan kita perlu dicelikan. Ini bukan kelemahan, tapi kedewasaan rohani. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling sadar bahwa mereka sangat butuh akan Tuhan. Rasul Paulus, meskipun sudah menjadi rasul yang ya kita anggap luar biasa, berkata di dalam Filipi 3 ayat 12, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Jadi bahkan setelah bertahun-tahun melayani ke sana kemari, Paulus masih merasa perlu mengejar untuk menangkap apa yang Kristus inginkan darinya. Dia tidak merasa sudah sampai atau sudah melihat semuanya dengan jelas. Saudara, ini penting. Ya, jadi ini langkah yang sangat penting, yaitu mengakui bahwa kita belum jelas dan perlu dicelikan. Nah, praktisnya seperti apa, saudara sekalian? Mari kita merendahkan hati dalam doa setiap hari. Mulai dengan kesadaran, mulai dengan pengakuan bahwa kita butuh Tuhan untuk membuka mata kita terhadap hal-hal yang belum kita lihat. Jangan mulai hari dengan merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, buka diri untuk belajar dari siapa saja. Tuhan bisa berbicara melalui anak kecil yang baru percaya, bahkan melalui orang yang tidak percaya. Jangan batasi Tuhan hanya berbicara melalui orang-orang senior atau berpendidikan tinggi. Tuhan bisa bicara lewat siapa saja, bahkan yang kita anggap biasa-biasa. Berikutnya, mari kita menerima koreksi dengan hati yang terbuka. Ketika ada orang yang menunjukkan kelemahan atau kesalahan kita, coba kita jangan langsung defensif. Kita minta Tuhan untuk membantu kita melihat apa yang bisa menolong kita di balik koreksi atau teguran itu. Dan tentunya, berikutnya, evaluasi diri secara berkala. Tanyakan kepada diri, apa iman saya masih segar? Apa kasih saya masih menyala-nyala, berapi-api? Apa saya masih haus akan firman Tuhan? Jika jawabannya tidak, itu tanda bahwa kita perlu dicelikan. Dan bergaullah dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani yang bisa menjadi cermin bagi kita. Mereka bisa membantu kita melihat titik buta dalam hidup kita. Saudara, ada perbedaan mendasar antara orang yang buta sejak lahir dan orang Farisi dalam Yohanes 9. Orang buta sejak lahir memiliki kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Dia tahu dia butuh. Dia tahu dia buta. Orang Farisi merasa sebaliknya sudah tidak butuh apa-apa lagi dan mereka tidak buta. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk mata rohani yang terbuka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ketiga, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi salah satu seperti dari anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak kecil memiliki karakteristik, mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak malu bertanya, mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terbuka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Inilah sikap yang Tuhan inginkan dari kita, bukan sikap sudah tahu, tetapi sikap ingin tahu lebih. Bukan sikap sudah sampai, tetapi sikap masih dalam perjalanan.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Langit tidak selalu cerah. Suatu malam, selesai persekutuan doa di rumah, mobil kami dicuri orang. Saat itu saya berdoa, Tuhan, izinkan mobil itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sekali

0: Jangan lalaikan saat teduh Anda bersama-sama dengan Allah. Luangkanlah lebih banyak waktu baginya. Tinggal di hadirat Tuhan tidak dapat digantikan oleh hal-hal apapun. Kehadiran Tuhan menyebabkan Anda menjadi kuat. Anda akan berubah karena kehadirannya. Carilah senantiasa kehadirannya, dan segala persoalan akan dipecahkan, yaitu segala sesuatu yang tak dapat Anda pecahkan dengan kekuatan diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Dalam program ini saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio hotline ini untuk menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan. Tetapi sebelum lebih jauh kita mendengarkan renungan yang sedia sampaikan pada kesempatan ini, saya mengajak saudara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini untuk memohon pertolongan Roh Kudus, agar supaya di saat firman diperdengarkan, oleh pertolongan Roh Kudus kita dibuat memahami, kita dibuat menyadari, kita dibuat mengerti, dan oleh firman biar kita memperoleh berkat-berkat

0: kekuatan hikmat yang luar biasa di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Yesus Kristus, di kesempatan ini kami mohon, sebelum kami menikmati firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi, mencama, memenuhi setiap kami, agar supaya di saat firman diperdengarkan, kami sungguh-sungguh diubahkan, dipulihkan, dan diberkati. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran perasaan manusia, tapi kiranya terus Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga baik hamba-Mu, umat-Mu, sama-sama kami memperoleh berkat-berkat di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk mendengar dan menikmatinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hikmat yang disodorkan dunia ini dengan hikmat yang dianugerahkan Tuhan sangat-sangatlah jauh berbeda. Dan salah satu kunci keberhasilan yang dimiliki oleh seorang kehidupan Salomo adalah hikmat. Kita tahu bersama bahwa Salomo tidak meminta kepintaran dan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Salomo yang menjadi prioritas permohonannya di hadapan Tuhan adalah hikmat. Maka jelas sekali firman Tuhan berkata, 3 ayat 13 dalam kitab Amsal, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Yang harus kita renungkan bersama, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memperoleh hikmat? Sekali lagi, yang harus kita renungkan adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan. Yang pertama, ternyata hikmat itu bersumber dari firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka jelaslah yang dijelaskan oleh kitab Yosua, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang harus kita buat agar supaya kita boleh memperoleh hikmat? Banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Sekali lagi, banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Banyak-banyak renungkan firman. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat, kita harus suka membaca firman. Berupayalah hari-hari hidupmu untuk senantiasa tidak melewatkan kesempatan untuk engkau sejenak menikmati membaca firman. Luangkanlah waktumu, mungkin tidak 10 pasal, mungkin juga tidak 10 ayat, satu ayat saja mungkin. Kan hari-hari ini kita terlalu mudah mengakses Alkitab, bisa melalui apapun bentuknya, lewat handphone dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, untuk memperoleh hikmat, kita harus suka merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kedua, kita harus membaca. Bacalah firman setiap hari. Karena dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan? kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Harus punya saat-saat teduh pribadi. Maka engkau akan memperoleh hikmat yang luar biasa. Karena ketika kita memperoleh hikmat, apa yang terjadi? Penjelasan pada pasal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya, ini dia. Ada 3 poin tadi yang kita bisa kerjakan, di dalamnya kita dapat memperoleh hikmat. Sehingga yang terjadi adalah kita memperoleh keuntungan. Karena ternyata setelah kita mempunyai hikmat, terlalu mudah kita bisa memperoleh hal-hal yang lain. Orang yang berhikmat akan mudah memperoleh usaha-usaha yang maju. Akan mudah memperoleh hal-hal yang lain. Karena jelas ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Marilah hari-hari hidup kita memohon hikmat dari Tuhan. Ada banyak orang karena tidak ada hikmat, kalau diajak ibadah, jawaban-jawabannya sangat menyimpang. Pak, saya sibuk. Ini jawaban yang tidak berhikmat. Tidak ada waktu. Loh, yang ngatur waktu kita, bukan kita diatur oleh waktu. Orang yang tidak berhikmat adalah orang diatur oleh waktu, bukan dia yang ngatur waktunya. Marilah kita sama-sama memohon hikmat dari Tuhan, sehingga perjalanan aktivitas kehidupan kita hari-hari ini kita penuh dengan hikmat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerjakan 3 poin yang hamba-Mu sudah sampaikan, sehingga dalam aktivitas kehidupan kami, kami berjalan dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, baik dalam bersikap, bertindak, berkata-kata, atau dalam bentuk apapun. Karuniakanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa. Hanya bersama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup, kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan selesaikan. G. Keith Funston, presiden dari Bursa Saham New York, pernah berkata, "Untuk mencapai sesuatu, Anda tidak perlu memimpikan mimpi-mimpi besar atau melakukan hal yang besar. Lakukan saja, setiap hari, apa yang Anda tahu Anda harus lakukan dan selesaikan." Menyelesaikan apa yang harus dilakukan telah menjadikan Funston sebagai seorang pebisnis yang sangat sukses. Nasihatnya menggemakan perkataan yang terdapat di dalam Alkitab yang ditulis hampir 2000 tahun yang lalu. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berapa kali Anda mendengar seseorang berkata, "Saya memiliki banyak hal untuk dilakukan dan saya tidak tahu harus memulainya dari mana." Organisasi dapat menjadi suatu masalah, namun seringkali masalahnya bukanlah karena kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, melainkan karena kita tidak mulai melakukan sesuatu dan memotivasi diri kita untuk bertindak. Seorang ahli efisiensi bernama Ivy Lee pernah menjalankan suatu perusahaan dari kota New York. Di antara klien-klien regulernya adalah perusahaan-perusahaan besar seperti DuPont Corporation dan perusahaan kereta api Pennsylvania. Pada suatu hari, Tuan Lee berusaha untuk menjual pelayanannya kepada Presiden Bethlehem Steel dengan berkata, "Dengan pelayanan kami, Anda akan tahu cara mengelola perusahaan dengan lebih baik." Lalu dijawab dengan pedas, "Masalah kami adalah kami tidak mengelola perusahaan sebaik yang kami tahu cara mengelolanya. Apa yang kami perlukan di sini bukanlah lebih banyak ilmu, tapi lebih banyak melakukan. Bukan pengetahuan, tapi tindakan." Sang ahli efisiensi, Tuan Lee, berkata, "Saya dapat memberikan sesuatu kepada Anda di dalam waktu 20 menit yang akan meningkatkan tindakan dan performa Anda sebanyak 50%. Ia menyerahkan kartu kosong berukuran 3x5 cm kepada Presiden Bethlehem Steel. "Pertama," kata Lee, "tuliskan 6 tugas paling penting yang Anda harus lakukan besok." Kemudian Lee berkata, "Sekarang, urutkan ke-6 tugas itu mulai dari yang paling penting. Nah, taruh kartu ini di kantong Anda. Dan hal pertama yang harus dilakukan besok pagi adalah melihat tugas nomor 1 dan mulailah mengerjakannya. Keluarkan kartunya setiap 15 menit dan bacalah. Lakukan hal ini sampai Anda selesai. Mulailah dengan hal yang paling penting dan tetap kerjakan hal itu sampai Anda menyelesaikannya." Presiden Bethlehem Steel mencobanya dan berhasil. Dalam waktu 5 tahun, Bethlehem Steel berkembang menjadi penghasil baja independen terbesar di dunia. Ivy Lee dibayar $25,000 untuk ide ini, sebab ia memiliki rencana untuk melakukan apa yang harus diselesaikan hari itu juga. Melakukan apa yang harus diselesaikan hari ini mungkin nilainya lebih dari $25,000. Mungkin seseorang memiliki tumor yang berkembang, namun ia dalam tanda petik terlalu sibuk untuk mencari perawatan medis. Ia mungkin berkata, "Saya tahu apa yang saya harus lakukan hari ini, tapi saya tidak punya waktu. Saya akan melakukannya besok." Anda akan menyebut orang seperti ini sebagai orang yang bodoh. Bila melakukan hari ini hal-hal yang harus dilakukan dapat membuat seseorang sukses di dunia bisnis, dan bila hal itu juga penting dalam hal kesehatan, maka hal itu juga tidak kalah pentingnya dalam hal rohani. Alkitab berkata, "Hari ini adalah hari penyelamatan itu." 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Ayat ini mengimplikasikan bahwa besok mungkin saja terlambat. Kristus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Mengapa Anda tidak mengikuti saran ahli efisiensi dan mulai membuat daftar berisi 6 hal paling penting yang Anda perlu lakukan hari ini? Ikutilah petunjuk Kristus untuk menempatkan Dia sebagai yang nomor satu dalam daftar Anda. Berdamailah dengan Allah. Alkitab berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Menunda waktu untuk berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus menyebabkan banyak orang tidak memiliki damai di pikirannya yang seharusnya ia dapat nikmati. Dan hal itu juga membuat Anda tidak memiliki hidup yang kekal. Mintalah Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa Anda dan untuk menolong Anda melakukan hari ini apa yang Anda tahu Anda harus lakukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.